0: diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Ternyata penderita saraf kejepit kalau kita lihat data yang ada di rumah sakit DIY itu sudah mencapai sekitar 6.000 penderita, ya, penderita saraf kejepit. Itu di Jogja, belum Jawa Tengah, belum nasional. Artinya penderita saraf kejepit ini sudah mencapai jutaan manusia. Mari kita akan mengenal kenapa orang mudah terkena saraf kejepit. Bahwa di dalam kehidupan manusia ternyata tidak lepas dari vitamin. Kekurangan vitamin maka dia akan membuat masalah. Vitamin yang berhubungan dengan saraf adalah vitamin B1, B6, dan B12. Semua itu, vitamin-vitamin itu adalah ada di sayuran, ada di ikan laut. Artinya, jika seseorang itu menghindari hijau daun dan menghindari ikan laut, siap-siaplah terkena saraf terjepit. Nah, berbicara saraf terjepit, kita akan mempelajari, akan mengenal secara detail, secara rinci, agar kita tidak salah di dalam memvonis diri saraf kejepit. Kadang orang, kalau sudah terkena saraf kejepit, selalu berpikir, ini harus saya pijatkan, dan ini harus saya operasi. Risikonya apa? Jika dipijat dia semakin ke dalam, tapi jika dioperasi, 70% gagal. Berarti harapan kita hanya 30%. Jika itu gagal, apakah bisa disambung lagi? Kalau saraf sudah terpotong, tidak bisa disambung lagi. Yang berarti bagaimana Pak Hasan? Kalau sudah terpotong, maka dia akan lumpuh total. Terus bagaimana kalau dipijat? Kalau dipijat, dia semakin gagal.

0: sifat saraf bukan seperti otot. Maka di dalam organ tubuh yang sama hampir seperti saraf itu adalah seperti pembuluh darah, otot, serabut saraf, kemudian saraf itu sendiri. Yang sering terjepit itu adalah saraf, dan yang sering terkilir itu adalah otot. Maka bedanya otot dan saraf, kalau otot bisa terkilir, tapi kalau saraf terjepit. Oleh karena itu, saraf tidak bisa dipijat. Kalau terkilir itu otot, boleh dipijat. Maka sekali pijat pasti dia akan sembuh. Tapi saraf kejepit, di mana letak-letak terjepit, maka kita akan mulai mempelajari tentang makna daripada saraf kejepit. Saraf kejepit terjepit pada bagian-bagian. 1. Tulang servikal. Apakah tulang servikal? Tulang servikal adalah tulang batang leher yang menyangga kepala, itu adalah tulang servikal. Banyak sahabat kita, banyak saudara-saudara kita yang terjepit pada bagian leher, ketika dia menoleh, maka satu badan pun dia ikut menoleh. Nah, jadi kalau kita bermasalah saraf kejepit pada bagian leher, maka pasti rasa bagian leher sampai ke kepala pusing, panas, dan linu. Itulah ciri-ciri saraf terjepit ya. Rasanya diawali dengan panas, linu, pusing pada bagian tulang servikal. Kemudian kita tulang turun ke bawah pada tulang punggung ya. Jadi tulang belakang disebut juga tulang kalau disingkat TB, tulang belakang itu dari leher sampai ke tulang ekor itu disebut tulang belakang. Kalau tadi ada tulang leher kemudian turun ke bawah itu ada tulang torak namanya. Tulang torak bertugas dia menyangga dada, maka ada ada tulang-tulang yang dihubungkan dari tulang belakang ke dada, itu untuk tujuannya untuk menyangga dada. Oleh karena itu, tulang dada ini adalah tulang yang sangat rawan sekali kalau kita terjadi jatuh kecelakaan. Apalagi kalau kita lagi capek, jangan sekali-kali anak suruh memijat kita untuk diinjak-injak. Ini sangat rawan sekali. Karena tulang dada ini kekuatannya dia tulangnya kecil-kecil gitu ya, yang menghubungkan antara dada dengan tulang belakang, itu disebut tulang torak. Ini sangat rawan sekali. Jangan sekali-kali untuk diinjak. Ketika itu patah, maka tidak ada satupun orang yang mampu bisa menyambungkan tulang torak ya. Kalau hanya tulang betis, tulang tangan boleh disambung, tapi kalau tulang torak ini tidak bisa disambung. Nah, kemudian kita turun ke bawah lagi, di bawah tulang torak itu adalah tulang lumbal. Nah, ini yang sering terjadi saraf kejepit pada bagian pinggang. Nah, lumbal dibagi lima bagian. Yeah. Ada lumbal 1, lumbal 2, 3, 4, dan 5. Setiap lumbal di situ ada bantalan. Setiap bantalan dilapisi cairan, disebut cairannya adalah cairan sinovial. Kalau terjadi pergeseran saraf karena salah gerak manusia ini seperti ini. Suatu contoh, gerak manusia kita sudah tahu bahwa setiap gerak manusia itu adalah perintah otak melalui sarafnya. Ketika kita bergerak, misal saya membawa barang di atas kepala, saya sunggi gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya menendang meja gitu ya, yang tidak terlihat gitu ya. Menendang meja, kemudian saya terjatuh. Pergeseran antara berat badan dan barang sehingga tidak seimbang, dia akan saraf kemudian akan masuk kepada persendian. Pada persendian lumbal 1, 2, 3, dan sampai 5 diantaranya itu, kemudian saraf masuk. Kita ketika berdiri, saraf terjepit di tulang lumbal. Itulah yang disebut saraf kejepit. Artinya saraf kejepit bisa terjadi gerak manusia tidak seimbang dengan perintah otak. Itu rumusnya itu ya. Nah, itulah saraf kejepit. Nah, kemudian kalau saraf kejepit terjadi pada bagian tulang punggung atau tulang lumbar, maka yang dirasakan pada bagian kaki, pupu rasa panas, ngilu, geringgingan, bahkan sampai ujung kaki menjadi kebas. Apakah ini bisa dipijat, Pak Hasan? Tidak. Apakah boleh dioperasi? Resiko. Kalau selamat berarti memang kita jadi, kita diberikan oleh Allah untuk selamat. Tapi melihat data yang ada, 70% tidak selamat. Yang gagal operasi dan sekarang duduk di kursi roda itu lebih banyak daripada mereka yang berhasil. Kalau saya tidak akan memilih operasi. Melihat dari data ini, maka Puspita Raja bersama timnya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan, bisakah tumbuh-tumbuhan itu menyelesaikan saraf kejepit? Maka kita melihat unsur dari saraf kejepit ini, ternyata saraf kejepit itu hanya membutuhkan senyawa sterol dan senyawa vitamin B12. Sterol dan vitamin 12 kemudian karbohidrat itu semua ada di biji. Nah, salah satunya adalah biji salak. Salah satunya adalah bahannya adalah biji salak. Ternyata di biji salak di situ ada vitamin B12 dan ada karbohidrat. Kemudian bahan penunjang lainnya adalah biji kurma. Biji kurma di situ adalah kandungan sterol. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa tak jenuh yang kerjanya di dalam tubuh, dia memberikan rangsangan dan panas terhadap saraf. Begitu saraf kena panas, begitu kena rangsangan, dia akan melepaskan dari saraf terjepit. Maka kedua senyawa itu saya gabungkan antara biji salak dengan biji kurma, kemudian dia berproses di dalam darah, dia melepaskan saraf kejepit, selesailah penderita saraf kejepit, walaupun dia sudah menderita 5 tahun, 10 tahun. Ini luar biasa ini. Kalau di dalam proses herbal, di dalam pabrik ya, di Puspita Raja itu, dia tidak dimakan begitu saja, tidak direbus begitu saja, tapi kita yang kita ambil adalah senyawanya, ada senyawa sterol dan sebagainya. Kita bentuk obat, masukkan ke dalam kapsul, mereknya menjadi Med9. Nah, produk spesial saraf kejepit. 9 itu menunjukkan dari 9 saraf sebenarnya. Ada saraf mata, saraf pinggang, saraf kaki gitu ya. 9 saraf yang diperbaiki. Makanya dinamakan MET. MET itu singkatan dari metabolisme. Metabolisme 9. Jadi dia memperbaiki 9 saraf. Nah, bagi mereka yang biasanya matanya kedip-kedip gitu ya. Ini gangguan pada saraf mata. Pakai MET 9 gitu. Sembuh. Dan ini yang namanya gangguan saraf itu pasti dia akan terus-menerus. Saya punya pasien, kebetulan pasien itu dari Jawa Barat. Dia sudah berobat kemana saja, ke ahli mana saja. Kemudian ketemu dengan saya, dia bilang, "Dok, saya ini mata saya seperti ini." Kemudian kedip terus gitu, tidak bisa direm. Sudah saya konsentrasi untuk ngerem, gak bisa. Ini dengan sendirinya dia akan kedip gitu ya. Saya bilang, kasih aja vitamin sterol dan vitamin B12, karbohidrat tuh. Di mana? Ada di Med 9. Begitu dia Med 9 sekarang itu, baru minum satu botolnya, sembuh. Padahal dia sudah cari obat itu 13 tahun yang lalu.
1: Karena Bapak Herbal Indonesia ini gak sembarangan ya untuk menciptakan obat. Ini pasti melewati beberapa prosedur. Ini setiap penemuan dites dulu kemampuan kerja herbal kepada 30-80 orang. Dan kalau sukses baru diproduksi gitu ya Pak ya?
0: Betul.
1: Med 9.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Lanjut setelah mata, kita ke pinggang.
2: Ya, begitu juga pada pinggang. Saraf kejepit ini satu yang dia rasakan adalah panas pada bagian pinggang ya. Jadi mengangkat badan tidak kuat. Misal mengangkat badan tidak kuat ini, kemampuan dia berjalan misalnya ya, dia hanya mampu 50 meter, dia harus duduk. Kalau dipaksakan dia bisa pingsan karena keluar keringat dingin. Dia tidak kuat mengangkat badannya, menahan sakitnya gitu ya. Ini adalah saraf kejepit pada bagian pinggang gitu ya. Jangan dipaksakan untuk diterapi. Yang kedua, jangan dioperasi. Kalau sudah dioperasi, kalau saraf sudah dipotong, maka tidak ada penyelesaiannya. Sering ditanya, dok ini bisa nggak? Kalau saya sudah operasi, kemudian minum Med-9 bisa sembuh nggak? Saya nggak berani jawab. Menurut teori memang tidak bisa. Ini sudah nggak nyambung. Jadi antara saraf ini sudah nggak connect. Saraf itu membawa aliran-aliran selain aliran listrik yang diperintahkan oleh otak, juga saraf dia membawa oksigen dan nutrisi. Nutrisi dan oksigen ini tidak bisa dibawa oleh saraf gitu ya ke metabolisme, maka pada organ tersebut menjadi panas karena tidak ada oksigen, karena tidak ada nutrisi, maka pada bagian tersebut menjadi panas. Ini tandanya tidak ada oksigen yang lewat gitu kan. Jadi seperti kita mengirim premium gitu ya, mengirim premium tapi jalannya putus, maka di sana pasti kehabisan premium, maka di sana pasti macet, begitu juga. Nah, karena apa? Karena jalan putus, kita harus menunggu jalan dulu. Kalau jalan ini sudah bagus, baru di ini bisa dikirim gitu ya. Begitu juga oksigen, karena ini ada putus, karena ada ada saraf yang terjepit, maka oksigen tidak bisa lewat, maka rasanya menjadi panas. Ini bertahun-tahun. Tidak bisa dengan cara dipijat. Seorang ahli terapis dunia ya dari Cina ini, dia mengakui bahwa ini tidak bisa dengan cara dipijat karena saraf masuk ke tulang lumbal gitu ya. Ada istilah saraf kejepit. Saraf kejepit ini adalah ini lumbal ya, pada bagian lumbal, kemudian saraf ini kan dia selalu mengikuti tulang. Tulang lumbal, tulang sendi, tulang kaki, tulang tangan, tulang tengkorak gitu, kepala gitu ya. Dia selalu mengikuti saraf ini. Di mana ada tulang di situ ada saraf. Begitu tulang lumbal ini ada gerak manusia yang salah, saraf akan masuk kepada di antara tulang-tulang lumbal. Tulang lumbal kan bersusun-susun gini ya. Dia masuk di antaranya itu. Itu namanya saraf kejepit. Jadi saraf yang masuk kepada tulang gitu ya. Tapi ada lagi istilah saraf yang terjepit, ini beda lagi.
1: Kejepit sama terjepit.
2: Ya, kejepit dan terjepit itu beda. Bedanya apa? Bedanya adalah saraf yang terjepit ini tulang keluar dari, misalnya posisi tulang di sini, posisi saraf di sebelah, di sampingnya gitu ya. Tulang keluar dari relnya, berarti gini posisinya. Dia mendorong saraf sehingga saraf kehilangan rongga atau kehilangan ruang untuk masuknya ruang-ruang oksigen dan nutrisi. Saraf tertekan oleh tulang lumbal, maka ini sama rasanya panas, rasanya nyilu gitu ya. Nah, ini obatnya bukan Med-9 lagi.
1: Apa?
2: Soalnya tulang yang menekan.
1: Iya, beda.
2: Maka produknya adalah Yosik. Yosik ini berhubungan dengan satu, tulang. Dua, otot. Yang ketiga, saraf. Dia berhubungan dengan itu. Tapi kalau Med-9 murni saraf,
1: khusus untuk saraf gitu ya.
2: Termasuk saraf gigi, orang yang sakit gigi bisa. Pak, saya minum yang Med-9 untuk sakit gigi kok sembuh ya? Kemudian saya pelajari lagi, kok bisa ya? Ternyata memang hampir semua saraf yang ada di metabolisme bisa disembuhkan dengan Med-9 gitu. Ternyata itu termasuk mereka yang pasca stroke ya. Pasca stroke yang ngomongnya tidak lancar ya, karena gangguan pita suara gitu ya. Agak cedal-cedal gitu ya. Nah, itu pakai Med-9 bisa.
1: Tapi kalau yang pasca stroke yang baru ibarat baru aja kena stroke gitu?
2: Bisa.
1: Tetap bisa.
2: Ya, itu lebih mudah. Yang baru misalnya baru 3 bulan gitu ya. Itu lebih mudah daripada yang lama gitu ya. Itu Med-9. Kalau Yosik yang berhubungan dengan, pokoknya ada hubungannya tulang. Tulang menjepit saraf. Nah, itu berarti Yosik. Sendi kurang cairan. Sendi ini berarti unsurnya kan ada tulang, tulang sendi dan cairan sendi, berarti yosik. Jadi yang berhubungan dengan tulang pasti yosik.
1: Produk dari Puspita Raja ya Pak ya, itu kan ada yang tanya-tanya juga, RS Sinov.
2: RS Sinov sekarang tidak ada.
1: Nah itu kan sudah suka bertanya-tanya, itu gantinya apa ya Mbak?
2: Gantinya sekarang di Yosik, dia lebih lengkap, dia bisa memperbaiki otot. Memperbaiki otot, memperbaiki urat gitu, itu di Yosik. Kalau Sinov dia tidak bisa memperbaiki otot. Yosik dia bisa mengisi cairan seperti RS Sinov sifatnya gitu ya. Cuma diperlengkap untuk memperbaiki otot. Orang sakit sendi tidak murni sendinya saja yang rusak, karena di dalam sendi itu dilapisi ada pembuluh darah, ada saraf dan ada otot. Mana yang rusak? Cairannya atau pembuluh darahnya? Nah itu terjawab semua di Yosik. Rusak sarafnya, ototnya atau cairan sendinya, itu ada di Yosik. Nah Sinov tidak berbicara itu. Sinov hanya bicara tentang isi dalam daripada sendi. Jadi seperti cairan sendi gitu dan protein sendi, hanya itu yang diisi oleh Sinov. Produk

0: pagi dan sore.
1: Yosi, Puspita, Raja Herbal.
2: Hidup sehat, alami dengan Puspita, Raja Herbal.
3: Puspita, Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Ada beberapa produk baru dari Puspita Raja.
5: Iya.
4: Nah, silakan Bapak Hasan bisa menceritakan atau memberitahu kita semua.
5: Iya, yang baru-baru punya kita itu adalah untuk mata katarak. Itu namanya Cholhep. Mata katarak kemudian kabur itu adalah Cholhep. Masih lingkup mata gitu ya. Yang berhubungan dengan mata itu glaukoma. Glaukoma ini adalah mata yang tiba-tiba buta. Buta ini bisa terjadi karena risiko pekerjaan. Misalnya saya tukang las, saya sering menggunakan mata telanjang tanpa kacamata gitu ya.
4: Iya.
5: Sehingga sinar las itu merusak kornea mata. Lama-lama kornea mata kekeringan oksigen, dia tidak bisa melihat lagi. Maka disebut itu adalah mata glaukoma. Atau saya pekerja di pembuat obat kimia gitu. Maka senyawa kimia dia akan masuk ke dalam kornea mata. Lama-lama mata ini tidak kuat, dia akan kalah. Diawali dengan cairan keluar, mata memerah, mata perih, kemudian buta. Berhubungan dengan mata glaukoma, produk kita adalah Gekom. Keluar lagi untuk mata minus, yang disebut adalah Alis Minus. Nah, itu merek produknya Alis Minus, itu untuk mata minus. Kemudian, setiap penderita mata, saya selalu mendampingi ada vitamin mata namanya ya. Namanya A2, itu khusus vitamin mata. Kenapa saya harus memadukan? Ternyata vitamin mata seperti beta karotin, oksigen, memperbaiki saraf mata gitu ya. Ini tidak bisa dicampurkan dengan seperti Cholhep, Gekom, ini tidak bisa campurkan. Saya pernah mencampurkan ke sana, enggak berhasil gitu. Begitu saya pisahkan, sekarang kerjanya bagus banget gitu ya. Nah, jadi mereka ternyata tidak mau digabung. Maka dia menjadi kekuatan. Itulah namanya A2, itu untuk vitamin mata. Nah, itu yang berhubungan dengan mata. Terus yang berhubungan dengan kaki kebas, dengkul kelutak-kelutuk, ya itu yang pada sendi. Itu produk kita namanya Yosik. Pada saraf kejepit, termasuk saraf gigi, terus pasca stroke dan sebagainya ya. Mereka yang berhubungan dengan saraf, maka produknya punya kita MED 9. MED 9. Terus kemudian bagi mereka yang epilepsi, vertigo, otot sering kejang-kejang gitu. Kejang-kejang bukan karena epilepsi, termasuk kram. Bangun tidur kadang banyak orang yang kram gitu ya, Kadang duduk terlalu lama dia kram.
4: Orang gitu. Hamil kram gitu.
5: Ya, orang hamil kram gitu. Kram itu atau otot tegang atau kram berulang-ulang dan dalam jangka panjang, misalnya ya sampai 1 tahun, 2 tahun, apa 10 tahun dia terjadi seperti itu, ini golongannya disebut golongan epilepsi. Jadi epilepsi itu tidak digambarkan orang yang terjatuh pingsan mengeluarkan busa gitu ya, dan itu terjadi sekali dua kali bahkan sampai puluhan kali dalam 1 tahunnya, itu disebut epilepsi. Tidak, ini semua yang disebut epilepsi adalah tegang berulang-ulang. Bisa terjadi pada leher, bisa terjadi pada kaki, bisa terjadi pada perut, terjadi misalnya pada lengan gitu ya. Itu disebut epilepsi ya. Kenapa epilepsi itu? Di orang yang terkena epilepsi itu mengeluarkan busa dan dia pingsan dan dia kejang. Hasil penelitian kami ini sukses. Saya bersama tim menyatakan ini bisa disembuhkan. Ternyata memang sudah banyak terbukti sekarang, sudah bertahun-tahun mereka tidak kambuh. Orang mengeluarkan busa ini menunjukkan di dalam darah dia kekurangan protein, maka kita isi protein. Kenapa kejang? Ini menunjukkan bahwa di otot kekurangan vitamin 12, maka kita isi vitamin 12. Kenapa dia pingsan? Berarti di otak kekurangan oksigen, berarti ada hambatan yang masuk ke otak, oksigen. Kita isi oksigen dan penghambatnya, kita hancurkan penghambatnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kapsul. Uji coba kepada mereka yang epilepsi. Sampai sekarang sudah 3 tahun lho. Maka produknya keluarnya adalah G1000. G1000 ini adalah produk untuk itu. Penderita epilepsi termasuk mereka yang saya Pak sering kencang-kencang pada leher. Nah, itu G1000 juga. Saya sering kalau bangun pagi itu sering kaki kram gitu. Itu G1000. Saya vertigo Pak, hampir seminggu dua kali itu mesti vertigo. Ini berarti G1000. Kadang saya pusing terus Pak, ini gimana ya, saya sudah coba obat apa-apa. Ini berarti G1000, artinya otot saraf kekurangan vitamin. Nah, itu ada di G1000. Jadi kalau kita berbicara tentang saya vertigo, saya migrain, saya sering kejang, Saya sering pingsan, itu G1000. Saya dulu sempat ditanya sama POM juga kan gitu. Apa sih artinya G1000 gitu? G1000 ini awal saya membawa produk mau ke Jakarta, menguji coba khasiat sekaligus mencari izin POM-nya ke Jakarta itu kan. Kebetulan ada anak kecil, dia saya berhenti di traffic light, dia ngasih uang Rp1.000 ke saya.
4: Dalam rangka?
5: Nggak tahu, harusnya saya ngasih tapi dia ngasih gitu ya. Ya saya terima kan, kemudian uangnya masih saya simpan. Untuk kenangan anak-anak ini ya, generasi Rp1.000. Akhirnya untuk judul produk gitu, inilah ceritanya G1000, tapi sukses. Ternyata berhasil. Saya mengobati mereka yang epilepsi, mereka yang sering kejang, mereka yang sering apa ototnya keras gitu ya. Perut kram segala itu, ternyata dengan G1000 sukses.

0: Sore G1000 Puspita Raja Hidup Sehat Alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Oke Pak Hasan, sekarang kita masuk ke pertanyaan saja.
3: Boleh, boleh.
2: Ini pertanyaan pertama dari Sulawesi. Mas Arief, bio streaming ini mau tanya ramuan alami paling efektif untuk menghilangkan lemak, terutama perut buncit.
3: Oh gitu ya. Untuk melarutkan lemak pada perut, ya, terutama perut yang membuncit. Ada yang membuncitnya, membuncit ini ada dibagi tiga ya. Ada yang membuncit melebar ke samping, ada yang membuncit jatuh ke bawah, dan ada yang membuncit dia malah ke atas gitu ya.
2: Oh.
3: Yang bahaya ini yang ke atas, karena yang ke atas ini dia bisa mendesak jantung, dan jantung dia bisa berhenti secara mendadak. Ini bahaya banget gitu ya. Tapi kalau yang ke bawah bagi pria, bagi pria dia akan mengganggu kandung kemih, bisa terjadi prostat dan sebagainya. Itu yang ke bawah. Jika kita ingin menormalkan perut yang buncit, saya carikan di mana-mana racikan ini ada gitu ya. Satu, ketela kayu singkong itu kita ambil sedikit saja, kira-kira yang panjangnya ambillah sekitar 10 senti gitu. Kupas kulitnya kemudian diparut, peras airnya dengan air matang tentu, peras kemudian tampung dulu satu, dan satu. Terus yang kedua, ambil kentang, kupas, parut, kasih air, campurkan. Tadi peras, campurkan. Yang terakhir, kalau kita dapat ketan hitam, nah ketan hitam ini ternyata bermanfaat. Ketan hitam, ambil 2 sendok saja ketan hitam, direbus sampai keluar kentalan ketan hitam, ya. Kemudian kentalannya dicampurkan ke tadi, ya, yang hasil parutan tadi. Kemudian diaduk, diminum. Semua senyawa ketan, singkong yang diparut tadi, kentang juga yang diparut tadi, dia akan mengikat lemak kemudian dibuang melalui BAB. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka dia akan ideal, langsing secara alami gitu ya, tanpa merusak jaringan-jaringan lainnya, seperti jaringan otot, jaringan ginjal gitu ya. Boleh dilakukan sehari 2 kali, asal tidak terlalu over. Tubuh merespon, misalnya tubuh merespon hanya polome yang dibutuhkan, senyawa yang dibutuhkan itu misalnya hanya 100 mili, ya hanya 100 mili itulah yang dibutuhkan oleh tubuh, walaupun yang masuk 1000 mili misalnya gitu. Percuma airnya, sia-sia gitu ya, dia akan terbuang di dalam metabolisme. Itu namanya dosis.
2: Oke. Ya, kalau dari produknya Puspita?
3: Yang untuk perut buncit enggak ada.
2: Lanjut ke pertanyaannya Mbak Lita. Ini mau minta obat atau ramuan untuk menstabilkan darah, terutama penderita anemia.
3: Menstabilkan darah. Kalau kita untuk menstabilkan darah, kalau darah ini dia tiba-tiba ngedrop gitu, orang menjadi keringat dingin. Perut, pada bagian perut kalau dipegang dia adalah anyep gitu ya. Selain keringat dingin, dia akan mata berkunang-kunang. Artinya ini menunjukkan di dalam darahnya, kalau darah tidak stabil ya gitu ya, di dalam darahnya berarti kekurangan zat besi, protein, dan kekurangan oksigen darah. Maka kita cari zat besi. Oh ada di bayam ya. Kalau cara membuat resep gitu, jadi kita lihat senyawanya dulu. Tubuh membutuhkan senyawa apa, ada di mana, baru kita cari ya. Zat besi ada di bayam, maka ambillah 5 lembar daun bayam, yang bayam raja.
2: Bayam raja yang besar-besar.
3: Ah betul. Kemudian kita cari lagi protein. Protein, oh ada di kacang panjang. Berarti kacang panjangnya ambil 2. Kacang panjangnya ambil 2. Tentunya dicuci bersih ya, potong-potong. Kemudian ambil lagi oksigen, ada di daun selada keriting. Selada keriting ini biasanya kalau kita beli gado-gado ada di atasnya daun yang putih itu, daun selada putih ya. Kalau kita beli gado-gado di atasnya mesti ada daun putih. Kadang mereka menggunakan pakai selada keriting atau selada putih, orang menyebut, dengan ukuran setengah gelas air, peras senyawa-senyawa tadi di yang dibutuhkan oleh darah gitu ya. Maka ketika itu diminum, dia akan stabil. Lakukan ini setiap pagi selama 5 hari. Jadi yang tadinya kita mudah darahnya ngedrop, ini bahaya sekali darah ngedrop ini. Misalnya saya tensinya cenderung rendah gitu ya. Begitu saya banyak pikiran, dia turun. Begitu saya terlalu capek, dia turun. Ketika kita masih naik sepeda motor, tiba-tiba mata langsung gelap. Ya, bahayanya kalau dilalu lintas itu ya. Ini pernah terjadi, ini dari saudara saya sendiri, tapi dia nyetir waktu itu. Dia nyetir tiba-tiba keringatnya dingin, dipaksakan pingin cepat sampai ke rumah gitu ya, agar di rumah nanti bisa kroan. Ternyata tidak tertolong. Begitu dingin dia sudah matanya udah gelap gitu ya. Pingsan di dalam mobil. Mobil masih jalan terus masuk ke jurang. Ini bahaya sekali. Ini sebenarnya adalah darah rendah. Nah, darah rendah cenderung dia seperti ini gejalanya gitu. Nah, darah rendah membutuhkan ada vitamin, ada zat besi, ada protein, ada oksigen. Begitu dia mengkonsumsi selama 5 hari, maka sama saja dia sepanjang tahun dia tidak pernah lagi ngedrop. Cukup dengan 5 hari kan?
2: Iya. Ya. Nah, kalau darah rendah ini, resep-resepnya ini juga bisa dikonsumsi sama ibu hamil?
3: Iya, gitu. Oke,
2: ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya Ibu Soeharti. Resep untuk mengganti oli di dengkul agar tidak suntik oli lagi nih. Berhubung suntik oli juga mahal.
3: Itu produk kita yang berhubungan dengan itu ya, Ibu ya. Ya. Namanya Yosik. Kalau kita jenuh dengan suntik hormon itu ya, begitu disuntikan terus kemudian bantalan mulai melembung lagi agar ini menjaga tidak bersentuhan antara tulang sendi atas dan tulang sendi bawah. Kalau ini bersentuhan maka sendi bisa pecah gitu kan. Nah, itu adalah bantalan. Nah, bantalan itu diisi dengan, kalau bantal biasa kan diisinya kapuk gitu ya, atau busa gitu. Ini isinya cairan sinovial isinya, agar dia bantal itu melembung terus. Makanya disebut bantalan seperti itu. Nah, ini bisa lama-lama kalau dipakai terus bisa kempes gitu. Kalau kempes namanya bantal kempes kan, akhirnya dipakai tidak nyaman, terus pusing gitu ya. Ini begitu juga sendi. Kalau ini kempes maka pada persendian menjadi sunut-sunut untuk jalan sakit gitu ya. Herbalnya kalau ibu ya, yang bisa mengisi cairan itu ada di daun randu. Daun randu itu ibu ambil 5. Peras, ambil kentalannya, ibu kumpulkan dulu. Terus ada daun waru, begitu juga. Terus ibu hancurkan, remas gitu ya, keluar kentalannya, masukkan lagi ke dalam panci ya, tentunya disaring ibu ya. Terus yang terakhir, daun kaca piring, ambil 10 lembar, peras, ambil kentalannya, masukkan juga ke dalam panci ya. Ini kalau kita pakai alat penyuling gitu ya, alat penyuling, maka kentalannya bukan hijau daun yang keluar, tapi dia bentuknya putih, maka dia akan keluar kentalan itu. Itulah yang dibutuhkan oleh sendi gitu ya. Itu namanya cairan sinovial gitu. Nah, kemudian karena sendi berhubungan dengan tulang, maka dia membutuhkan kalsium. Ada di mana? Itu ada di daun mandingan. Nah, resep tadi ditambah daun mandingan 1 genggam ibu ya. Jadilah resep ibu. Yang kentalan tadi, mandingan juga dihancurkan juga, peras, ambil hijau daunnya, kemudian kumpulkan di dalam panci, direbus. Ya, misalnya ibu membutuhkan air 3 gelas, rebuslah sisa 2 gelas, kemudian bisa diminum pagi yang 1 gelasnya dan yang 1 gelasnya malam hari. Jadilah obat sendi.
2: Daripada repot-repot ya kan, langsung aja mendingan konsumsi
3: iya,
2: Yosik.
3: Kalau Yosik kita ambil senyawanya itu, kentalannya itu dari ikan laut.
2: Dari Ibu Subiati, untuk kaki dan tangan kebas dan gedibel.
3: Ibu, kalau kaki kebas, gedibel gitu ibu ya, ini lama-lama nanti akan terjadi mati rasa. Setiap orang yang gedibel, dia akan mati rasa. Kalau sudah mati rasa, dia pakai sandal tidak terasa. Maka sandal itu diinjak, dia lari terus, tidak terasa gitu ya. Dia jadi ngejar kaki, ngejar sandal gitu ya. Sehingga dibantu dengan tangan. Ini berjalan bertahun-tahun. Ini artinya ibu, kapur menumpuk di telapak kaki. Dari mana kapur itu? Kapur itu bisa terbentuk dari lemak atau kolesterol tinggi. Kapur itu bisa terbentuk dari penderita diabetes atau gula tinggi. Dan kapur itu bisa terbentuk dari tingkat purin yang tinggi atau penderita asam urat gitu ya. Nah, 3 ini yang membuat orang menjadi kaki, menjadi terbentuklah kapur pada telapak kaki. Kita menjadi mati rasa. Produk untuk menyelesaikan kaki kebas, dan ini teruji banyak orang yang selesai dalam kaki kebasnya, produknya Yosik. Maka ibu yang selama ini kakinya kebas, Kebas ini bisa terjadi pada tangan. Mm-mm. Kebas ini bisa terjadi pada pipi. Jadi pipi kadang dipijak, dijivit, dicubit gitu, dia tidak terasa, ini kebas gitu ya. Mm-mm. Karena mati rasa karena kelainan saraf ya. Mm-mm. Nah ini bisa menggunakan pakai iosik. Produk baru dari Puspita Raja. Mm-hmm. Produk barunya antara lain tadi ada G1000 sudah saya sampaikan, Yosik, Med 9, kemudian Gcom, A2 itu adalah produk-produk baru. Mm-hmm.

0: dokter herbal Hasan Sabila di nomor 0812-250-6662. 0812-250-6662. 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi dokter herbal Hasan Sabila. Sampai ketemu lagi dengan dialog kesehatan bersama dokter herbal Hasan Sabila.
1: Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras, naik sedikit pada dada, panas, naik ke atas ke tenggorokan seperti api, lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas, ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan, menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit, siapkan kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. 1 degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu, saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi. Namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A, asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silakan beli. Namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka pantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri, mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pustaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar tokso saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat.
2: Produk Proal
3: Puspita Raja Herbal
2: sembuhkan asam lambung.

0: Kapsul Pagi dan Sore Proal
1: Puspita Raja Herbal.
0: Sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
1: Hidup sehat alami.
2: Saudara pendengar, Van Hasan Sawila, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sawila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
3: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sawila.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
6: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
5: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
6: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
5: Wah, cocok banget. Ya udah yuk cobain sekarang.
6: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care. Solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap. Mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.
7: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
8: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
9: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
10: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes

0: Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC Nonstop Dangdut Enak.

Good and Nerd. GRC, non-stop dan Good and Nerd.

0: Sahlah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya, Wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sawila. Kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: GRC Nonstop Dangdut and Now. GRC Nonstop Dangdut and Now.

0: Apabila saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colhep. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Luke and Nan. GRC, non-stop dan Luke and Nan.

0: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
3: Hai sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan, hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
5: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
4: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
5: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
4: Wah, cocok banget. Ya udah yuk, cobain sekarang.
6: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap, mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Lojanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985, 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care, take care of your skin.
7: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formula

0: resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabilah yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: You are listening 100% music.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
6: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
5: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
6: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
7: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
8: Avan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
9: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung, yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
11: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Ben Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Band Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena

0: sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
6: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu? Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu?
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu?
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Bandar Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, dan durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
1: G1000, POM TR 183-318-981.
9: Produknya namanya G1000.
1: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, Resep apalagi kah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
15: MED-9 itu apa ya?
16: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
11: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-749, 0812-56-24-749. 0813-2474-9494.
17: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Fen Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah

0: tangan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: الله وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak napas, maka produknya adalah Pro-Al. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000. G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
10: G1000, POM TR 183-318-981.
9: Produknya namanya G1000.
8: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Lenta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Sebendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KRJ. Masih dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam di nomor 32B lantai 3 Samarinda. Kita kembali bersama hari ini di Kamis, sudah memasuki 4 hari di bulan Juni 2026. Dan di ranjang program Golden Memory, kita kembali bersama Puspita Raja Herbal yang mendukung acara ini. Dan Ari akan mengawal kebersamaan sampai nanti di jam 3 sore. Bagi sahabat semua yang pada saat ini tentunya tengah menikmati suasana istirahat atau yang mungkin lagi aktivitas, ya. Ya, aktivitasnya pasti hari ini harus balik lagi, udah jam 1 kan. Nah, oke. Ya, semoga saja suasana siang hari ini seperti yang diungkapkan oleh Krisya tadi, damai bersamamu. Ya, kita merasakan suasana damai itu susah memang. Ada orang yang semua serba kecukupan tapi hatinya tidak merasa damai. Nah, itu juga susah. Ada yang punya rasa kekurangan tapi ya merasakan damai. Nah, itu bedanya juga ya. Tapi lebih baik semua berkecukupan dan rasa damai juga dimiliki, itu lebih mantap deh, ya kan? Oke, sampai saat ini seperti biasa kita buka jalur fanpage GRJ dan juga jalur WA dari sahabat semua yang pengen gabung nimbrung di acara Golden Memory. Kita akan buka dulu dari fanpage GRJ. Ada Abah Wesel yang ada di Sampelangan Gianyar Bali, hadir katanya Golden Memory. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Abah Wesel atas kebersamaannya di siang hari ini. Kemudian berikutnya ada Misran Ican. Ya, Misran Ican. Sore Bang, kok sore? Masih tengah hari, wow. Ya, ini orang Bayur hadir lagi nih, Golden Memory. Titip salam buat Bunda Nur, Bunda Is, Bunda Arbayah, Bunda Dewi Sagittarius, Mama Apik, Marayana Juna, Bang Samsul juga request lagu Bunga Sedap Malam. Yang nyanyi ulun lupa Bang Ari, terima kasih ya. Nanti aku ingatkan biar kada lupa ya. Kalau enggak salah yang nyanyi Bunga Sedap Malam itu siapa? Iis. Nah, Iis Sugianto, lain Iis, Bunda Iis. Oke, ada berikutnya, ditunggu nanti ya. Samsul di Purwakerto, Ngadiluih, Kediri Selatan di Jawa Timur katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gembira Raya Jaya. Salam buat semuanya aja. Selamat siang untuk semuanya. Iya, terima kasih. Ada tiga rekan kita yang udah gabung di fanspage GRJ. Tapi hari juga mau spill nih untuk sahabat GRJ yang udah gabung di sini. Ada nge-like, ada Yan-Yan juga nih. Selamat siang Yan-Yan, selamat beristirahat. Yudi juga selamat siang. Ada Nur atau Mama Apik juga selamat siang. Abah Wesel, terima kasih. Ali Ahmad Dahli juga, makasih udah like di fanpage GRJ. Misrani Chan, Samsul Hidayah, dan Muhammad Abe. Ya dah, semoga hari ini semuanya diberikan karunia kesehatan dari Yang Maha Kuasa ya. Ada siapa berikutnya di WA? Kita sapa, belum ada yang masuk nih di online. Ada Jamu Puspita Raja Herbal. Wah, assalamualaikum, selamat siang Atu. Oh, Atu. Atu Hari mau request lagu Ahmad Ablar. Ahmad Ablar ini gong 2000. Atu Hari, selamat tugas. Kalau bulik

0: Hati-hati, oke. Wah, iyalah, turun tangga aja harus hati-hati, pegangan kalau ada melorot nanti itu ya. Oke, makasih udah ada satu nama di WA, mungkin ada yang lain. Oh, ada yang lain juga nih. Malik, nah di Pondok Giri Indah, siang Omari, siang Ulun juga mau request Halloween. Judulnya Forever and One. Makasih Omari. Ya, makasih Malik. Nanti ditunggu ya. Aisyah, assalamualaikum Bang Ari. Bunda Is, luakulu request lagunya To Love Somebody. Waduh, To Love Somebody ini biasanya Michael Bolton nih ya. Makasih Bang Ari, wassalam. Ya, ditunggu aja. Tapi nanti aku mau tampilkan dulu. Ada yang masuk nih suaranya tadi. Ah iya, kayaknya ada yang masuk. Oke, kita sapa dulu. 0541-767619, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Ari di Juanda.
0: Ari di Juanda. Ari mau ngapain, Ari? Ya? Halo?
1: Ya.
0: Mau ngapain? Loh kok bengong. Ya, mau request lagu apa maksudnya gitu loh.
1: Ya, request lagunya Krisa.
0: Oh, lagunya Krisa. Krisa yang judulnya?
1: Terima kasih.
0: Kurang jelas aku dengarnya. Siapa?
1: Hah?
0: Ya?
1: Krisa judulnya Pergilah Kasih.
0: Oh, Pergilah Kasih. Go, go, go. Oke. Pergilah Kasih, nanti ditunggu ya. Pergilah Kasih. Ini lagu nomor kelima paling nanti ini ya. Oke. Nah, salamnya buat siapa? Ari di Juanda, silakan.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Oke lah kalau begitu. Cukup segitu aja. Tidak panjang kata. Iya, terima kasih Ari di Juanda. Singkat padat aja. Oke, dan berikutnya masih ada lagi yang online. Kalau nggak ada, kita mau sejenak mengenang lagu dari siapa ini? Wah, ini sampai aku kelupaan nih. Lagunya dari seseorang yang kemarin telah pergi untuk selama-lamanya. Nah, ini deretan penyanyi dunia, kaliber dunia, yakni Phoebe Bryson. Phoebe Bryson yang sudah melegenda dan usianya sudah hampir memasuki 75 tahun sampai tutup usianya di tanggal 2 Juni 2 hari lalu akibat serangan stroke nih ya. Nah, ini kalau serangan stroke, serangan jantung, serangan pajar itu yang paling enak ya. Dapat duit. Tapi kalau serangan jantung, serangan stroke, wah, alamat game over ya. Oke, tapi kita akan mengenang Phoebe Bryson kali ini bersama Celine Dion yang akan berkolaborasi atau featuring dalam sebuah nomornya Beauty and the Beast. Wah, si buruk dan si ganteng, si cantik maksudnya. Oke, segera kita nikmati di Golden Memories yang hari ini. Dan selamat gabung buat semua yang tengah di 104,3 FM maupun juga yang ada di audio streaming GRJ di manapun tengah berada.

Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.

0: Dan memori sahabat YRC, kita sudah setengah jam bersama di awal jumpa dari pukul 13 siang tadi. Oke, terima kasih untuk Ari yang udah request Krisye dengan Pergilah Kasih, lagu yang rilis di sekitar tahun 1991, ciptaan Tito Sumarsono. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Dengan siapakah dirimu?
1: Ini dengan Pak Tata, ini di Sebulu ini.
0: Oh, Pak Tata. Selamat siang, Pak Tata di Sebulu.
1: Iya, saya Pak Tata di Sebulu ini. Ini saya perdana ini, gabung GRJ ini.
0: Wah, terima kasih sudah bisa bersama GRJ. Ini lewat 104,3 atau lewat audio streaming?
1: Ya, lewat telepon biasa aja ini.
0: Enggak, maksudnya dengar radionya.
1: Ya, suara GRJ sangat jelas ini di tempat saya ini.
0: Oh, pakai 104,3 ya, artinya pemancarnya.
1: Iya,
0: Ya, oke, okay, jadi
1: saya ini Mas Ari.
0: Kenapa?
1: Kan bernostalgia sama Mas Ari ini, sudah tua gitu. Ini sama pada tua. Kalau enggak salah Mas Ari ini pernah GRJ di Imam Bonjol dulu ya.
0: Oh iya, betul sekali.
1: Nah, kalau enggak salah tahun-tahun 86 kalau enggak salah itu.
0: Iya, betul. Tapi saya belum tua ini, masih muda aja. Soalnya rambut saya belum tumbuh ini.
1: Iya, jadi saya begitu nyetel radio, kayaknya suara Mas Ari yang di Imam Bonjol dulu ini.
0: Iya, betul sekali. Suaranya nggak berubah ya?
1: Iya, nggak begitu berubah, cuma nggak begitu berubah itu.
0: Iya.
1: Dulu kan di Imam Bonjol dulu sama Mas Yoga kalau tidak salah itu.
0: Iya, Mas Yoga sudah almarhum beliau. Ya.
1: Oh, sudah almarhum ya.
0: Iya. Kemudian, ya, untung aku masih diberi.
1: Saya mau rekol. Saya ini lupa pembawa lagunya ini.
0: Yang penting.
1: Judulnya itu Samudra Cinta. Itu Yakub Bersaudara itu.
0: Oh, Samudra Cinta. Insya Allah nanti kita akan tampilkan ya Samudra Cinta Mas Tata di Sebulu. Yakub Bersaudara itu.
1: Bersaudara itu.
0: Iya, itu Yakub dan Alek gitu ya, si kembar.
1: Itu. Iya, itu. Samudra Cinta itu terlama itu.
0: Iya, Samudra Cinta. Wih. Nostalgia banget siang hari ini. Kenangan di Golden itu. Memory ya. Oke, mau salam sapa siapa aja? Abang Tata.
1: Salam-salamnya untuk Pan Setia Radio Gembira Raya ya.
0: Iya.
1: Yang dimana saja berada ya. Salam kenal aja dari saya.
0: Termasuk Anda juga setia banget ya.
1: Siang hari ini dalam suasana sehat.
0: Iya.
1: Hingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, untuk Mas Arinya salam kenal aja dari saya.
0: Ya. Salam kenal balik ya.
1: Mas Arinya selalu sehat bersama keluarga ya.
0: Terima kasih Mas Tata.
1: Mas Ari sekali lagi terima kasih dan selamat siang.
0: Selamat siang Mas Tata yang ada, atau Abang saya panggilnya, Abang Tata di Sebulu, yang dulu di tahun 80-an sudah dengerin GRJ coba. Sampai sekarang masih dengerin GRJ lagi dan ketemu lagi sama Ari. Walaupun kita gak pernah ketemu tatap muka, tapi dari kenal suara ya menyenangkan sekali bisa bersama lagi ya. Oke, di belakang Mas Tata di Sebulu ada siapa berikutnya? Kalau nggak ada, kita sapa lagi deh yang ada di WA nih. Di WA ada siapa ini? Masih ada. Oh ya, Aisyah Bunda Is. Nanti ditunggu gilirannya ya. To Love Somebody. Karena juga nanti ada Kak Ros yang lagunya Amat Ablar. Gong 2000. Ini gongnya 20.000 malah ini. Wah. Nggak ada gongnya 20.000, 2.000 aja ya. Oke, terima kasih untuk Karo. Sabar dulu, tunggu gilirannya karena mau tampilin lagunya siapa nih tadi ini. Oh ya, si Malik. Nah, Malik yang siang hari ini nungguin Halloween. Halloween titelnya Forever and One. Ya deh, Malik di Pondok Giri Indah atau Indah Giri gitu ya, balik-balik. Lagunya dari Halloween kita akan tampil. Nanti ada Michael Bolton juga menyusul dan Ahmad Albar dengan gong 2000-nya Karos ya. Oke. Tapi sebelumnya dari requestnya Samudra Cinta Bang Tata di Sebulu akan kita nikmati dulu ya. Oke, tapi kita ketemu dulu nih dengan siapa nih yang berikut. Lagunya udah siap di playlist, ada Michael Bolton yang masuk ya. Oke, ditunggu kehadirannya untuk yang udah request. Dan sahabat GRJ, masih ada lagi gak yang menyapa di bandspatch-nya GRJ, ntar kelewatan. Ya gimana, ada Dewi Sagittarius, assalamualaikum Bang, request lagunya Di Balik Cahaya, Lady Avista TKB Bang. Ya, terima kasih untuk Dewi Sagittarius. Kemudian Misra Nican, tadi lagunya Bunga Sedap Malam udah bersama Isugianto ya. Oke, terima kasih Misra Nican bersama Nyonya tentunya di rumah siang hari ini. Mudah-mudahan suasana liputan bahagia dirasakan selalu berdua, jangan ada orang lain ya, berdua aja kan. Kalau perlu ada kucing dekat-dekat, jauh-jauh mengganggu nanti. Yuk kita nikmati dulu, ada Michael Bolton dengan To Love Somebody.

sahabat, kan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Aduh, ntar aja.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh,
1: canggih.
0: Aku belum selesai main.
3: Radio 4.3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang.

0: Golden Memory 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Ya, dengan tampilan dari Alec Kembar Group yang populer dia di tahun 80-an berduet dengan Herlin Widaswara. Wah, Herlin juga waktu itu lagi jaya-jayanya juga dia ya. Oke, nah lagu ini membawa nuansa romantis klasik dengan lirik yang bercerita tentang sepasang kekasih yang siap mengarungi lautan asmara bersama, menembus segala rintangan. Wah, luar biasa. Gimana untuk Bang Tata di sebelum, mudah-mudahan nostalgianya benar-benar asik nih ya, karena requestnya bisa terpenuhi di suasana siang hari ini di Golden Memory. Oke, kita akan kembali menyapa untuk sahabat GRJ yang udah ada di ujung sana. Halo. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan
1: yang berbicara aja, Pak. Kami tidak kemana-mana ketika kami ada di mana-mana.
0: Iya. Siapa ini?
1: Dengan Rina.
0: Rina. Rina di? Halo?
1: Iya.
0: Rina di mana?
1: Di sekami.
0: Hah? Rina. Kami. Rina apa Lina ini? Aku dengerin kurang jelas nih. Kupingku rada ganteng. Halo?
1: Iya.
0: Iya, namanya siapa?
1: Lina, Rina.
0: Oh, Rina. Ya, Rina di mana?
1: Di Sutami, di Sutami.
0: Sutami. Sutami itu Jalan Sutami ya?
1: Iya, insinyur.
0: Di Juan.
1: Iya, Sungai Kunjang.
0: Sungai Kunjang, ya betul. Sungai Oke, Kunjang. Daerah daerah pergudangan itu ya.
1: Bukan Juanda. Pergudangan. Iya,
0: pergudangan, benar. Betul. Oke, Rina, silahkan mau request lagu apa?
1: Tahun berapa ya?
0: Tahun 50 kalau sudah lahir boleh. Sampai tahun 90-an ya.
1: Belum lahir.
0: Iya, tahun 80-90. Ya, apa?
1: 90-an ya?
0: Iya, 90 bisa. Apa?
1: Ya aja deh. Kemesraan aja.
0: Kemesraan aja, yaitu kemesraan tahun 98 kalau enggak salah, kemesraan ya. Oke.
1: Iya. Sarannya buat semuanya aja. Buat abangnya selamat bertugas, salam kenal ya.
0: Oke.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Terima kasih
1: banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rina di Sutami Sungai Kunjang ya. Oke, dekat sini aja. Ya kayaknya naik Grab bentar aja. Oke, di belakang Rina Sutami ada siapa lagi yang gabung? Kalau enggak ada aku mau cek dulu di fanpage-nya GRJ. Ya sekali lagi buat Bang Tata di sebelah, semoga puas ya. Request lagunya bisa terpenuhi. Wah, lagunya memang cukup lama banget. Tapi alhamdulillah bisa ketemu nih. Ada Witharmoko. Assalamualaikum Mas Ari, selamat siang. Kirim salam buat Nurul, Misran, Ican, Abah Wisel, Samsul Hidayah. Buat Mas Ari, semoga sehat selalu. And terima kasih aja. Iya, sama-sama. Dan Dewi Sagitarius tadi udah ya, Di Balik Cahaya, Lady Apisa, Tunggu Giliran. Kemudian Abah Wisel udah disapa juga, Misran lagunya udah. Kemudian Misran Chan, makasih lagunya menyapa dari Nur. Nah, lanjut udah enggak ada lagi yang di Facebook di fanspage ya. Oke, kita sapa lagi nih yang ada di ujung telepon. Selamat siang. Halo. Selamat siang, GRJ.
2: Siang.
0: Golden Memory dengan siapa?
2: Dengan Kak Ari.
0: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan Rina Kak Ari.
0: Oh, ini Rina juga tadi. Rina. Ini Rina yang di mana? Di Aceh ya?
2: Rina Aceh Kak Ari.
0: Oke, Rina di Aceh yang siang ini juga gabungan. Terima kasih udah bersama di Golden Memory GRJ dan mau request lagu apa?
2: Lagunya Wali Kak Ari.
0: Lagunya ya, Wali yang judulnya
2: Walunya ini Si Udin datang kepadaku. Nah itu Si Udin juga.
0: Judulnya
2: Udin,
0: Si Udin.
2: Bertanya.
0: Si Udin. Si Udin bertanya. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Nanti dijawab sama wali ya.
2: Dalamnya ada Gong Dispar, ada Gong Patun, ada mm-hmm. juga Rian Perken, ada Umi Gila, ada Mbak Maya, ada Gong Berenokan juga, ada Bunda Iin, mm-hmm. ada juga Ida Moni, ada juga Bunda Nero Antetari, ada Gong Topi, Mama Api juga, ada Eren Barang Kandor Jagung, mm-hmm. ada Bang Burhan juga, ada juga Mbak Maya,
0: dan
2: Mbak Rara juga.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Dokter Dingin-Dingin. Salam semuanya sehat, selamat siang semuanya selalu.
0: Oke.
2: Semoga sukses buat
0: Amin.
2: Pak Ari. Semoga cepat sehat dan semangat. Assalamualaikum Pak Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat aja dari Rina di Aceh. Lagunya Wali Si Udin Empat Bertanya. Oke, dan di belakangnya Rina ada siapa berikutnya? Selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum Pak Ari. Jam terus kita Reji Herbal.
0: Iya, Golden Memory tentunya. Dengan siapa nih si Dikmar kah siapa?
3: Ya, Dikmar Pak Ari.
0: Oh iya, Dikmar di dalam kamar, ya kan? Karena mungkin Bang di dalam kamar mandi.
3: Anu Bang Ari,
0: kenapa?
3: Yang tadi bukan Rina tapi Lina.
0: Oh Lina. Oh iya, iya. Tapi aku dengarnya Rina tadi. Ya sudah, terima kasih koreksinya. Mudah-mudahan biang bujur Lina ya. Oke, di Sutami tadi ya.
3: Lina.
0: Kalau yang barusan Rina. Ya di Aceh. Yang sekarang Dikmar di dalam kamar. Ya.
3: Lagunya ini Bang Ari, Nafa Urban Bang Ari.
0: Lagunya Nafa, judulnya
3: yang terpenjara hati.
0: Hati
3: yang terpenjara betulai.
0: Hati yang terpenjara ya. Waduh.
3: Hati terpenjara.
0: Ngerinya Bang, hatinya terpenjara.
3: Aja Bang
0: Ari. Iya, nya lagu, iya kan?
3: Nah, selalu ada juga nih Bunda Is juga ada. Di sekitar Riok juga sehat. Ada pasukan juga di Baja Merepa, Bunda Doa Amir, Mama Pi Bunda Resmiati sehat. Ada Bang Jolan juga, ada Bunda Legen sehat. Ada Rian Roket, Opik dihantar juga, Mama Rian juga, Bang Bulan Masalit, Terang juga, ada Beda Nopan, ada Eren Wujud Jepuk juga, sehat, ada Seko Kokong, Tipi juga, sehat. Buat Pak Ari,
0: yep.
3: Semoga sehat, murah rezeki sehingga
0: untuk Pak Ari. Amin, waalaikumsalam, Dikmar. Yang udah di Golden Memories yang hari ini. Oke, aku sapa dulu yang ada di WA. Ada Ian Hero ajalah dari Miracle. Oke, ditunggu nanti gilirannya. Kemudian ada siapa lagi nih? Iis nyimak lagu sambil nyebrangi sungai Mahakam. Nah Bang, wih, ngerinya hati-hati kalau ada Pak Aya kan di juhutnya. Oke, dengan siapa di mana? Selamat siang Golden Memory.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mantap. Dengan Depi ya. Oke. Iya, pokoknya kalau yang napasnya tinggal dikit itu Depi itu yang
4: napasnya tinggal dikit.
0: Hati-hati kamu loh, napasnya nanti wut tarik hilang napasnya.
4: Napasnya tinggal dikit Bang Ari, banyak ya punya napas.
0: Oh, banyak aku napasnya. Oh, kalau napasnya mau habis pakai kompresor, mau kamu pakai kompresor ya, gitu.
4: Sampai kayak balon gitu kan,
0: dud. Oke, mau salam request apa, Devi?
4: Ini masuk dah lagunya Selendian yang judulnya Selendian yang Titanic kenapa, Bang?
0: Titanic itu tahu ya 9000 akhir atau 9000. 91 akhir atau sudah masuk 2000 kayaknya masih. Di 91 ya, mungkin rasanya situ.
4: Lagi itu Bang ya.
0: Titanic ya.
4: Ya, masa apa-apa dulu Bang ya.
0: Kalau nggak ada Titanic, nanti Titanus aja ya.
4: Abang tuh yang disuntik Titanus.
0: Ya, kamu disuntik Titanus, mau.
4: Bang Dikmar sama Mbak Rinanya ya. Lalu harmonis gitu.
0: Iya.
4: Terus juga buat Bunda Nani ya, Bunda Nani. Juga buat Bunda Nurul, Mama Api,
0: yeah.
4: Tiga jagoannya. Juga buat Pak Kata tadi ya, di Sebulu ya.
0: Iya, yeah.
4: Nah,
0: kamu ingat lah Bang Tata di Sebulu ini?
4: Iya, dia suka ikut memang di radio-radio.
0: Tapi dia di GRJ masih hafal dia tahun 80-an, wah luar biasa.
4: Iya.
0: Kamu tahun 80 udah dengar GRJ belum? Belum lahir paling kamu.
4: Oh, dia sering ikutan juga di sini Bang.
0: Oh, gitu ya.
4: Terus juga buat Abang Dayat, Abah Waisa, Gitar Moko, Abah Darwin juga, juga buat Abah Sera, Abah siapa lagi tuh di Gendong Lima itu?
0: Burhan Abuk.
4: balik, terus juga buat Abah Kodrat.
0: Iya.
4: Terus buat Abah-Abah semuanya ya.
0: Iya.
4: Terus juga buat Abang Dorayaki ya.
0: Iya.
4: Selalu sehat dan bahagia. Oh iya, buat Bang Dan Roket juga sama Bunda Hajinya, selalu sehat dan bahagia. Spesial cakepnya buat Bang Ari.
0: Oh aduh, enggak mau aku.
4: Dibagi-bagi napasnya ya, yang DP itu ya. Oke, begitu ya Bang ya lagu. Enggak mau dibilangin salam cakep.
0: Enggak mau, cakep itu cacat kepribadian, jadi aku enggak mau.
4: Jadi cakep aja ya. Ketenteng gak mau katanya.
0: Oke.
4: Okay. Oh iya, buat Julak Amai juga.
0: Julak Amai.
4: Julak Amai.
0: Nah tuh, ada yang kangen Julak Amai tuh.
4: Mudah-mudahan selalu sehat juga ya Julak Amai ya.
0: Oke.
4: Okay. Oke, okay, gitu aja Bang ya, udah ditunggu lagunya ya.
0: Makasih. Udah gabung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gabung di Golden Memory. Oke, okay, kita akan ketemu dengan Halloween yang udah ditungguin dari tadi sama si Malik. Waduh, maaf ya Malik, harus tunggu giliran nih. Ya apa-apa, yang penting lagunya bisa tetap hadir menemani suasana Golden Memory.

0: maaf. Habis gak enak banget, perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah, jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih, terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung, perhatiin dong, bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.

0: Facebook Sirabakal.
1: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

104,3 FM Gembira Raya Jaya, masih di Golden Memory dan kenangan-kenangan indah kembali melintas di ruang dengar sahabat semua, tentunya di Golden Memory. Oke, terima kasih yang udah online tadi. Ada Lina di Sutami, kemudian Rina di Aceh, yang menyusul Dikmar sama Devi nanti lagunya ya. Dan yang via fanspage juga ada yang menyapa, dan di WA juga ada. Di fanspage ada siapa nih, Darwin. Assalamualaikum, orang lawas. Nah ini paling lawas juga ini di GRJ. GRJ belum lahir ya, udah lahir duluan nih. Hadir Karin dari sama aja buat Nur, Nurul, Dewi Sagitarius, Devi Mucil, dan semua sahabat Kerjes buat Kari TKB. Ya, makasih juga untuk Darwin Witharmoko tadi, cuma nyapain juga tadi ya udah disampaikan. Terima kasih. Dan yang di WA coba aku sapa lagi, ada Ian-Ian. Oh, Ian-Ian nungguin Hero ya, sabar ya. Lagunya masih cukup kok waktu kita, durasi kita. Kada mau aku dikiau Depi Abah kada rido tuh. Kada rido Om Kodat ini ya dipanggil Abah. Padahal inya lain Abah kan, dia sudah kai. Kada mau inya dikiau Abah, kada rido. Aduh, ya dah. Kemudian ada siapa lagi nih? Oyoi, wih, sapa balik nih Mbak Is, Bang Saiful Koko, Abah Sera, Om Kodat, Mama Apit, Mbak Is, Depi Sayang, Umi Dila, segala ya, semuanya gitu ya. Atau Ari, ya terima kasih lagunya. Oh ya, lagunya udah tadi ya, Gong 2000. Wah, mau diputarkan satu album nanti udah cukup waktunya. Buat Karus, terima kasih udah gabung di Golden Memory. Kemudian siapa Tetanda Somari? Ya gak tahu siapa Tetanus ya, buat Malik lagunya udah ya tadi ya Malik ya, makasih. Kemudian dari Aisyah Bunda Is katanya, oh udah sampai seberang nih. Wah itu pakai apa nih, naik perahu apa? Ngerinya bang. Wah, sungainya kalau daerah Lokulu tuh lumayan luas loh. Salam untuk Dikmar, Rina, Depi, Misran, Ican, Ros, Bang Kodrat, Bang Darwin, Bunda Nani, Pak Tata, salam kenal. Kemudian Dinda dan yang sudah sapain Bunda Is. Makasih Bang Arya, nggih, sama-sama. Ya alhamdulillah sudah nyebrang sungai Makam nih. Oh, mau ke Samarinda nyebrang sana ya, daripada jauh-jauh. Oh iya, lewat mana itu, Jongkang ya. Nah, tembus di Jongkang. Wah, terus tuh Karangpaci. Ah, dekat sudah. Iya deh. Oke, dan sekarang sudah banyak akses jalan bagus-bagus ya di kota Samarinda, pembangunannya luar biasa. Ya, bravo untuk wali kota Samarinda yang sekarang ini yang sangat memperhatikan jalan-jalan di kota Samarinda ya. Nah, warganya juga harus memperhatikan, jangan buang sampahnya sembarangan. Nah, apalagi buangnya ke sungai misalnya, itu sungai kita jadi tercemar jadinya ya. Oke, untuk perhatian warga Samarinda, Sungai Karamumu sekarang udah gak terlalu kotor lagi, udah bersih gitu ya. Nah, ikan wak cacaknya sudah kada tapi hidup lagi sudah nih. Banyak ikan-ikan yang lokal udah hidup kembali. Ikan patin, ikan pipi, udang, nyaman mancing sore-sore. Oh iya, dan kemudian iya bang, sejam sudah sampai M Said, naik kapal feri bang. Oh, naik kapal feri nyebrangnya. Terus dari sana Jongkang ke M Said, ya memang lebih dekat gitu ya. Satu jam kalau muter dari sana, wah kejauhan. Apalagi kalau jalan Batis, bisa sampai ke 6 malam baru sampai. Oke, kita mau ini, wih, Kodrat nungguin lagunya si siapa? Merah Keri. Wah, Merah Keri. Tapi kita mau dengerin ini dulu ya, dari Napa Urba yang di request sama
Dikmar online tadi. Nah, lagunya Titanic dari si siapa? Celine Dion. Nah, ini yang request Depi. Nanti tunggu giliran ya. Uncit-uncit aja ya biar tergoreng. Napa urbah dengan hatiku bagai terpenjara. Ngerinya bang lagunya si Dikmar ini. Ah ya deh, kita dengerin aja ya. Oke, selamat siang sahabat GRJ, dan semoga siang hari ini semuanya

0: Ntar lagi. Iya.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Iya. Aduh.
1: Canggih.
0: Aku belum selesai main.
3: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
4: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
5: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
3: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Cuma di 104,3 yang banyak puterin musik hits. Radio Gerjela yang

0: Memory 103,3 FM Gembira Raya Jaya dengan alunan dari Mercury Hero sampai teguring-guring nih Kodrat nungguin. Ya dah Kodrat, terima kasih udah bersama di siang hari ini. Dan Dewi Sagitarius juga makasih lagunya bang. Iya sama-sama. Oke. Dan sahabat GRJ yang request lagunya udah kita playkan, mudah-mudahan bisa puas ya. Dan kita sudah ada di menit ke-47, artinya waktu kebersamaan kita sudah tidak lama lagi akan segera berakhir kebersamaan ini. Ya, kita akan coba nih penelpon terakhir ya. Selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Si uncit ini datang.
1: Baru datang juga.
0: Oh, baru datang juga kah? Oke, Saiful Koko.
1: Lagu?
0: Lagunya mudah-mudahan cepat. Lagu apa?
1: Dari Barry Manilow.
0: Barry Manilow. Iya, yeah, boleh. Barry Manilow yang judulnya
1: Only Together.
0: Lagunya Together. Iya. Yeah.
1: Only Together.
0: Lonely Together. Memang dari dulu kan Lonely Together.
1: Iya dong.
0: Oke, si Barry apa?
1: Barry Manilow.
0: Oh, Barry Manilow. Iya, iya. Oh, ini Barry Manilow ini di sanaknya Julak Manilow. Oke, silakan salam sapanya karena waktu kita sangat mepet banget.
1: Iya, ada Bunda Eti di BPU ya. Heeh. Mm-hmm. Ada Bang Jamal, tadi ada Bunda Ros ya.
0: Iya.
1: Ada Erlin dengan Maliang juga, ada Rian, Mbak Nani juga ya, Mbak Nurul.
0: Iya.
1: Juga ada Debbie ya. Ya semua yang lagi dengar acara.
0: Iya, ini Debbie ya. Juga lagi nungguin lagunya
1: dengan
0: nih.
1: Dengan Rina ya.
0: Si Debbie lagi nungguin lagunya, teguring-guring juga nih lagunya dari Celine Dion.
1: Ya, untuk Bang Arinya, makasih waktunya Bang.
0: Sama-sama, Saiful Koko menutup jumpa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penerbangan berikutnya mohon maaf, nanti kita sambung aja di jam 3 di Goda ya. Oke, sahabat GRJ, ada Barry Manilow dengan Lonely Together nanti. Tapi sebelumnya ada My Heart Will Go On, lagu yang diciptakan oleh James Horner dengan lirik oleh Will Jennings. Lagu yang dirilis sekitar tahun 97 sekitar bulan November di Amerika Utara dan menyusul secara global pada tahun 1998. Dan lagu ini memiliki fakta penting mengenai makna lagu, menggambarkan perasaan cinta abadi dan kenangan ke dalam terhadap seseorang yang dicintai, dan sangat merepresentasikan kisah cinta tragis antara Jack and Rose dalam film Titanic tentunya. Nah, pencapaian lagu ini menjadi salah satu single terlaris di dunia dan sukses memenangkan Academy Award untuk kategori lagu original terbaik yang dibawakan oleh Celine Dion. Dan lagu ini dimuat dalam album studio kelima Celine Dion yang berjudul Let's Talk About Love. Oke, sahabat GRJ, kita akhiri kebersamaan di siang hari ini di Golden Memory. Terima kasih banyak yang udah gabungan di fans-fans GRJ, di WA, maupun juga yang udah berusaha keras untuk online ya. Nah, jadi sangat ari apresiasi online kalian semua di 0541767619. Akhirnya dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda, Ari Jespentri bersama Puswita Raja Herbal mengucapkan terima kasih untuk jumpa kita di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan mohon pamit buat semuanya. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3.

dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat GRJ. Ya, masih dari kawasan Jalan Kestubun Dalam nomor 32B, lantai 3 di Kota Samarinda. Kembali kita jumpa di Goda. Untuk edisi hari ini Kamis, sudah 4 Juni 2026. Dan di rancang acara kita, Puspita Raja Herbal pendukung di Goda dan bersama pandu siaran RJ Spendri akan memandu sampai nanti usai di jam 5 petang. Nah, buat semuanya, selamat sore dan salam jumpa. Senang sekali bisa kembali bersama menemani suasana sore Anda sambil menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut yang asik-asik pastinya. Yang pasti sebelum kita ngegoyang lagi, ya, ada yang pasti mendukung acara kita menyampaikan pesannya dulu untuk sahabat GRJ semua.

0: Apotek 86 Jalan Trikora dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir. Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38 atau di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Non-stop musik dan hits di Radio Gembira Raya Jaya.

104,3 FM Gembira Raya Jaya di Goda. Kita lanjut hari ini Kamis di 4 Juni 2026. Oke, sahabat GRJ, terima kasih yang udah gabung di fanpage GRJ. Ada siapa aja yang mencungul? Oke, ada Dewi Sagitario. Assalamualaikum Bang, request deh lagu Pinjam Dulu 100 TKW Bang ya. Oke, dari Vita Alvia nih kali ya, yang seru. Dan berikutnya, assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Miss Ranichan, Goyang Dangdut. Request lagu ya Bang Ari, kalau bisa Rezeki Anak Soleh. Salam buat seberatan PNGRJ Bang Ari, makasih. Ya, Rezeki Anak Soleh, nanti kita akan playlist juga untuk requestnya si Misran Ichan ya. Oke dah. Dan kemudian kita sapa berikutnya, ada siapa lagi di fanspace GRJ? Kayaknya baru dua yang mencungul. Kita sapa juga yang ada di WA, mungkin ada sahabat kita lainnya. Mana ada kutu guring, aku loh mendangari sambil menyangahin talu. Wah, ya berapa biji kamu goreng talu apa, bebek kah? Wah, bebek angsa ini curiga. Jangan banyak-banyak makan tintalu lah, yang kolesterol ikam kan naik, aduh-aduh. Oke deh, untuk jangan hangit lah, setengah masak aja nyaman tuh, mantap. Berikutnya masih di WA, assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Apa sore hari, semoga sehat-sehat aja ya Bang, dan tetap semangat hadir Bang Dayat di M Said 1. Salamnya buat pencinta pendengar sahabat fans Radio GRJ di Goyang Dangdut di mana aja. Selamat sore, selamat beristirahat semuanya, semoga sehat dan tetap semangat. Buat keluarga saya, semoga sehat selalu. Buat Bang Ari, selamat bertugas, semoga sukses lagunya. Pilihkan aja ya Bang ya. Aku pilihkan ikut yang lain aja, nggak repot ya kan. Oke, makasih untuk Bang Dayat yang ada di M Said. Ya, sahabat GRJ paling setia juga nih. Di online belum ada ya? Oke, kayaknya belum ada yang dial di 0541-767619. Oke, kalau belum ada, kita langsung aja ini. Dinda Dewi Sagitarius yang kali ini nungguin lagunya si Vita Alvia, Pinjam Dulu 100. 100-nya ini 100 rupiah kah, 100 ribu apa 100 juta? Wah, yang banyak-banyak kalau dapat pinjaman 100 juta bagi-bagi Dewi Sagitarius saya. Lah. Oke, Rezeki Anak Soleh nanti juga ditunggu sama si Chan dan yang lainnya. Aku nanti tampilkan lagu siapa lagi ya. Nah, ini untuk Metek. Nah, Dede Metek udah bangun nih. Siap-siap nih hari ini mau ngaji ya. Nah, nanti siap-siap ngaji. Nanti request lagu apa nih? Lagu senengannya Gadis Kalimantan biasanya. Oke lah, kita nikmati dulu kehadiran dari Vita Alvia. Selamat sore buat sahabat GRJ dan semoga semuanya selalu sehat-sehat aja.

0: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih. PS baru.
1: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Ya. Aduh. Canggih. Aku belum selesai main.
3: GRC, non-stop dangdut and now.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: itu. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103.3 FM Gembira Raya Jaya. Selamat sore sahabat KRJ dimanapun lagi stay tune. Ya, mudah-mudahan suasana sore yang sebentar panas, sebentar mendung, terutama di kawasan Kaistubun ya. Apakah pertanda ini mau hujan? Jadi panasnya bukan main ya. Oke, kita masih lanjut di Goda. Selamat sore untuk Dewi Sagitarius. Makasih lagunya Bang. Ya, sama-sama. Kemudian apa Wisel di Samplangan Gianyar Bali hadir. Goda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang menjelang sore Bang Ari, terima kasih. Sama-sama.

0: Abang setengah jam. Oh, naik kapal peri, oh, nyebrang dari Lokulu ke mana, Jongkang itu ya, setengah jam aja. Oh iya, kalau berenang kira-kira cukuplah 1 jam. Hanyutnya kemana kah itu? Oke bang, saking setianya aku sama GRJ, cucu sama cucu juga handset di kuping dah bang. Oh iya, sekarang dengerin GRJ enak dah, mau kemana-mana aja bisa dengerin ya. Asal jangan nyilem aja ke Sungai Mahakam, nanti gak bisa bernapas. Oke lah, untuk Kis yang selalu setia dengerin GRJ dan keluarga besarnya juga nih ya. Oke, Mas Eko, gimana ini Mas Eko? Sampai lagi jalan toh. Iya deh, mudah-mudahan refreshing bersama keluarga ya. Malam ini malam apa? Malam Kamis malam ya. Malam Jumat lah artinya. Oh iya deh. Oke, dari siapa berikutnya? Di fans GRJ ada siapa lagi nih yang gabung? Ini agak lelet memang nih. Oh, yang tipis-tipis Janet, Janita Janet nih. Oke, makasih untuk berikutnya. Ayo lah kasih, aduh lampatnya, ini lemot banget nih. Apa WiFi-nya barangkali? Munyer aja terus. Darwin, nah pantas barat ini ngedownloadnya. Assalamualaikum, orang apa nih? Layuan hadir nah. Dan titip salam buat Nur, Bang Misran, Bang Gali, Penny dan semua sahabat GRJ Kompak aja semuanya. Dari Darwin, Kari TKB request lagunya sampai Ari pilih. Oh, maksudnya aku yang milih. Oh iya deh, aku pilihkan nanti ya lagunya yang asik-asik aja untuk Darwin. Tapi ini ada lagu apa nih yang ada di sini? Nah, ini aja sudah nih. Nah, ada Yeni Inka, ada Rindu. Wah, ini nyaman nih. Kan Rindu kan ada Winlon Kawalat sama kawan-kawan yang jauh-jauh, yang mana-mana gitu ya. Mudah-mudahan kawalan masih ingat lah sama Darwin. Ya, masa kan ingat lagi lawan Darwin? Darwin kanker. Oke, dan di Penspet ada siapa berikutnya? Kedada lagi kah selain yang ini? Oh, yang online aja rupanya nih lah. Oke, kita sapa dulu yang online. Selamat sore. Halo. Suaranya mana? Nah. Halo? Enggak ada suaranya? Ya dah. Kita tutup aja kalau gitu nih, kalau enggak ada suaranya. Goda aja paling. Nah, ya putus lah. Nah, ada. Ya udah enggak apa-apa, di dial lagi di 0541767619 bersama Puspita Raja Herbal di Goda, di Goyang Dangdut GRJ. Selamat sore.
1: Selamat sore Julak Ari.
0: Nah, pian kan tadi yang ngebel tadi Julak Amai?
1: Iya, ulun nelpon tadi.
0: Oh, kenapa jadi suaranya kedada?
1: Iyalah, anu mungkin
0: apa?
1: Di angin kalau.
0: Iya, itu ya di bawah angin.
1: Hujan kemana. Kada. Ini memang keitunya anak kemarau ini sudah mulai.
0: Kada jadi kemaraunya jar. Musim hujan lagi. Kalau kemarau ngalih bubuannya kena.
1: Tarik bubuannya kan.
0: Protes bubuannya lawan malaikat hujan.
1: Kalau ramalan ya, kalau prediksi enam mulai sudah.
0: Oh, prediksinya ya, dari
1: 6 udah mulai. Kada ada hujan lagi, udah jarang. Tapi Kalimantan Timurnya tetap ada hujan.
0: Ya, karena cuaca kita iklimnya kan apa, tropis ya, tropis basah. Jadi kada pakai karing kita tuh, ibarat dompet tuh kada sampai kering, benar ada aja rezekinya. Ya, itulah kira-kira.
1: Yang menyedihkan tuh ulun perhatikan tuh rumah yang kada ada pepohonannya.
0: Itu yang rumah memang kada ada pohonnya. Di pekarangan rumah muka belakang, nah itu mungkin ada pohonnya. Kalau di rumah kan ada, rabah pohonnya.
1: Jadi lah, perhatikan tuh jalanan tuh kan semen. Itu kalau kena matahari,
0: iya,
1: silau
0: terasa,
1: bisa ngelihat silau
0: menyengat nyala panas, pantulan dari
1: panas
0: matahari ke apa ke semen. Iya iya, pakai kacamata Ray-Ban yang hitam.
1: Jalan tuh di daerah Sungai Kledang, daerah kota-kota tuh, pokoknya yang ada pohonan tuh, aduh,
0: kerinya gitu. Iya ya, kita antisipasinya pakai kacamata yang apa ada UV-nya lah gitulah, biar mata kita juga terlindungi, kemudian juga kadet api silau. Tahu lah ikam silau. Nah,
1: itu silau iklan beda lagi.
0: Oke, kabarnya apa nih Jolak Amai hari ini? Kabar berita selengkapnya.
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya apa? Kabar hari ini apa?
1: Oh, kabar hari ini ulun sehat aja.
0: Oh, iya dah.
1: Ya, mumpung ada waktu nelpon kan, ulun nelpon lah setumat.
0: Itu.
1: Kan sampai setengah jam juga.
0: Iya, Pak. Mau karena kalau juga setengah jam dikemarahi orang aku. Iya, udah protes orang. Weh, lawasnya.
1: Lagunya yang bagus lagu apa nih?
0: Lagu tuh bagus aja semuanya, tinggal selera aja, Bang, sebenarnya tuh.
1: Gitu. Lu di lagu dangdut ini kan tapi hafal.
0: Lagu dangdut itu sama aja, aku ada tapi hafal juga. Cuma kalau aku melihat di YouTube itu lagu-lagu tuh banyak-banyak yang macam-macam nih. Ada yang Mawar Hitam, ada yang apa lagunya Relakan
1: Hitam,
0: Aku.
1: Kulitnya hitam itu.
0: Hitam, giginya hitam, tetapi kuning giginya.
1: Kalau ada sih lagunya ini si Tropea aja versi rilis terbaru itu.
0: Aku carikan kalau ada yang koplo, karena kalau ada koplonya lah, mudahan ada koplonya nih. Sedangkan lagu Banjar Pian apa Gadis Kalimantan aja ada koplonya sudah, ya kan?
1: Makanya lo senang dengar ada ini Perawan Kalimantan Bulesem Pikir.
0: Itu ciptaannya siapa tuh, orang Barabai itu, wah hebat juga. Salut kita lawan beliau ini, artinya bisa ngehitkan lagu daerah Kalimantan, walaupun Kalsel ya kan sama aja lah, ya, mewakili Kalimantan.
1: Jadi melewati lagu itu, bahasa budaya itu bisa terkenal.
0: Iya.
1: Artinya ada mustahnya.
0: Apalagi karena Kaltim ini menjadi apa IKN, sudah sah resmi, presiden wakil presidennya diam di IKN, bahasanya beda sudah. Ulun lo nikam lagi bahasanya, lain lu gue lagi.
1: Sombong di kan dipakai kan.
0: Nah itu dicampur juga, di mix lah kayak itu, segala busul, segala mbo itu kan dibuatnya juga tuh.
1: Soari punya etam becarang kutem, ngerti mendi?
0: Ya sedikit mahal, kadang banyak.
1: Ya. Ada di apa dah?
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Lagunya Umpatan Maha Busul.
0: Umpat Maha ya. Oke. Okay. Ayo
1: terserah nih etam nih.
0: Kita
1: dengari Maha.
0: Iya, iya, iya.
1: Buan pendengar setia GRJ ya. Salam kompak aja.
0: Iya, tadi
1: bahasa udara tuh kompersa.
0: Kompersa, kompak persahabatan selalu jar.
1: Wah, itu ya. Oke, gimana hari? Ulun pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak Amai di Lowajanan yang juga sudah sempat bergabung di Goda sore hari ini. Berikutnya siapa lagi yang digoda? Kalau kada tergoda, kita mau tampilkan Jenny Inka, Ada Rindu. Wah, siapa yang kada ada rindu, rugi hari ini. Pokoknya kalau kada ada rindu, aku tuh rindu benar rasanya. Iya, lawan siapakah? Nah, itu. Oke deh, yang pastilah yang selalu ada di hatiku. Aduh hai, siapakah di kau? Oke, kita mau nyapain buat semua sahabat GRJ yang di Penspek. Ada siapa lagi nih yang gabung? Oke, Darwin sudah, Dewi sudah, Misran sudah, terus sahabat Wisel udah. Oke, berikutnya di WA ada siapakah yang belum mencungul ke dadakah ini? Apa guringan semuanya? Kalau guringan ya selamat mendengari aja sambil telinganya sebelah dipasang. Oke, sahabat GRJ, digoda bersama Yeni Inka.

0: non-stop de la lutte et na.
1: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
2: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
1: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
2: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
1: Wah, cocok banget. Ya udah yuk, cobain sekarang.
3: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap, mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.

0: 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Akhirnya Julak Amai, lagu Siti Rapeah direspon sama bubuhan Nirwana Jawa Timur. Nah, sama si Ajeng Febria tadi yang bawain. Ya, ini requestnya cepat betul nih. Sudah 4 hari lalu nih dirilisnya. Wah, asik juga Siti Rapeah. Udah ada koplonya pokoknya ya. Nah, untuk Julak Amai, asik malunta tapi taluloy. Sangkin asiknya bejukung lah. Oke, sahabat GRJ, kita masih digoda sampai nanti jam 5 sore. Sekarang 16 menit. Dan bagi sahabat GRJ yang pengen tampil makin glowing dan percaya diri, sekarang gak perlu bingung lagi nih, karena Ejasti Beauty Care baru aja dibuka. Melayani perawatannya lengkap banget loh, mulai dari facial, treatment jerawat, brightening, sampai perawatan tubuh yang bikin kulit sahabat makin sehat dan cerah. Dan yang paling menarik, perawatan di sini mulai dari harga 88 ribuan aja. Kemudian bagi sahabat GRJ yang lagi sibuk, nggak sempat keluar rumah, ya tenang aja, di Ejasti Beauty Care juga tersedia home service, jadi sahabat tetap bisa melakukan perawatan dari rumah dengan nyaman. Langsung aja yang pengen datang ke Ejasti Beauty Care di Jalan HAM Ripaden, Kecamatan Luwajaran Ilir, tepatnya di depan kampus Winsi Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. Jangan tunggu nanti, waktunya sahabat tampil lebih cantik hari ini. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti? Ejasti, solusi kulit sehatmu aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care, take care of your skin. Oke sahabat GRJ, kayaknya di ujung telepon sudah ada yang nunggu nih ya. Oke, selamat sore.
1: Ya, Mukter Jaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sekalinya ada Julak Rian. Julak Rian.
1: Mudanya.
0: Itu karena tuhannya sekarang masih muda kan, Rian? Iya. Ikam awet muda minum jamu apa, Yan?
1: Jamu
0: Pusita Raja Herbal. Oh, Pusita Raja Herbal itu jamunya komplit nih, pokok herbal semua ya, anti non kimia. Oke, Rian mau request lagunya siapa?
1: Mawarung aja, Mawarung. Banjar lagi.
0: Mawarung. Wah, ini kalau ada kena aku yang apa ini, kalau yang Banjar koplonya belum tahu aku nih. Mawarung. Wah. Ini bukan siapa yang nyanyikan nih? Mawarung.
1: Oh, itu lah penyanyi yang di Akademi itu
0: kan. Oh. Ya, penyanyinya Akademi ya. Nah, mudah-mudahan sudah rilis di platform media YouTube. Nah, kalau nyanyi pasti lah gitu. Ya. Ini kayak lagunya ini kan Siti Rapeah berapa kali sih juga kamanya ini minta yang dangdut yang koplo, ada sekalinya sudah nah, direspon sama Ajeng Febria. Seh, mantap. Ya. Oke, warungnya
1: warung
0: dibuka. Ikam mau mau warung juga kan, Yan? Yan? Yan? Ikam kalau mau warung ajak-ajak nah, aku Kodrat ajakin lah.
1: Ya, iya. Ya,
0: warung di mana kita?
1: Itu nanti siapa kemarin itu? Ada warung.
0: Nih bawah di bawah studio nih ada warung nyaman situ, ada jauh-jauh ikam.
1: Di bawah sekarang mari lah.
0: Iya. Anda kemenak soto, anda apa lagi ayam goreng, bebek goreng ada situ.
1: Terus pokoknya bawa yang ringan-ringan aja
0: lah. Ya. Iya, pokoknya bulik kanyang. Iya. Ya. Bayarnya kaina.
1: Aman sekarang bawa.
0: Oke, mau warung lah. Mudah-mudahan karena lagunya ada buat Rian di Kenari. Ini Kenari ini cuacanya panas kayaan.
1: Iya panas.
0: Panas ya. Ikam kalau sore-sore itu olahraga lari-lari juga lah kada di lapangan terbang.
1: Kemarin kada lagi bang, dulu main bola di sana dulu.
0: Wih, pemain bola juga dulu ikam lah. Iya. Biasanya kipar nih.
1: pokoknya bolanya itu lari ke rumput-rumput kan berduri itu bang. Tapi
0: iya
1: boleh ya, tahan aja ya.
0: Oh, tahan lah ikam.
1: Alhamdulillah tahan aja, lari kita. Oh,
0: tahan lah, duri lah. Bah, tangguh juga ikam ini sekalinya. Ya. Oke, Rian mau salam sapa dulu silahkan.
1: Ya, salamnya buat sayang lah, bang. Sama adik sama adiknya juga ya. Selalu monitor katanya adiknya. Bang ya, Bang Topat, Bang Sepul Boko, ya. Bang Mai.
0: Iya.
1: Bang Hikmat dari Bang Madun, Bang Bang Topat juga. Punya Buan Bayur semua beratan.
0: Iya, Buan Bayur ada Misran Ican. Nah itu setiap bujurnya dengerin Dua Laki Bini kem. Berdoaan aja yang dengerin radio. Kucing aja Bu Parak diburunya. Wahyu
1: juga lah.
0: Habis
1: Bapak Bang
0: Bayu. Wahyu. Wahyu di LBS itu.
1: Ya,
0: itu. Iya, selalu menyendiri itu kesian tuh. Ikam ada kawalan anu kah? Jodoh kan.
1: Dapat sudah Bang Ring kalau menyendiri itu.
0: kita jodohkan anu si siapa? Wahyu biarnya tambah anu kan, tambah semangat kan jagai anu musola.
1: Apa Bang Wahyu ini?
0: Wahyu, oi.
1: Masuk Bang Wahyu, sudah masuk
0: ya Bang Wahyu. Walem nih. Bangun yuk sudah yuk. Gua sudah sore nih parak. Aduh sudah maghrib. Habis asar langsung guringnya habis berzikir, asik berzikir tuh guring.
1: Ya buat lanjut mari lah.
0: Oke, makasih Yan. Rian Roket di Kenari lagunya Mau Warung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya deh, sore hari ini kita sambil canda-canda gitu ya biar suasana sorenya enggak sepi-sepi amat. Ya, amat Kak Udin enggak sarang barang aja. Oke. Tadi saya mau nyapa siapa lagi nih ya yang ada di mana nih? Goyang Dangdut Jamu Puspita Raja Hebat. Assalamualaikum, selamat sore. Hadir atau atau hari hadir Kak Ros. Oh iya, Kak Ros. Ya, selamat sore. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanyar disambat nah kurangnya mencumul sekalinya.
1: Hanyar disambat berarti aku panjang umur nih.
0: Panjang umur ikam kur semangat. Aku kada bisi baras kuning, baras habang aja lah.
1: Baras putih
0: kalau bagus tuh bakas kuning ya. Bakas kuning itu kalau di apa menyelawati Wahyu, beh bagus kabeh lakas dapat jodoh kena.
1: Mantap
0: ya. Iya, pokoknya kamu kalau undang Ari GRJ lawan Ari sini kudoakan nih kamu bang, lakas dapat jodoh. Pokoknya banyak sudah yang berhasil, aku doakan aja. Pokoknya ikam enggak tahu lagi.
1: Banyak yang berhasil karena pian lah.
0: Oh, kada aku, karena aku memohonkan aja, yang menentukan Allah Ta'ala, aku kan menyampaikan aja, ya kan?
1: Nah, berarti doanya manjur.
0: Oh, karena tahu aku manjur katanya, artinya doaku didengar, ya kan? Didengar malaikat, lawan malaikat disampaikannya lawan Allah Ta'ala, itu kan? Nah, ada channelnya, ada frekuensinya. Kita tuh kalau ada channelnya ngalih berdoa tuh karena sampai.
1: Iya, terutama juga bang kalau berdoa sendiri.
0: Iya, berdoa tuh kita ya kita kada tahu kan dari mulut siapa doa itu dikabulkan diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi yang mendengarkan malaikat, malaikat yang bisiki kan, sampaikannya. Kalau kita mana sampai, ya kan? Nah, malaikat tuh kan banyak anunya ribuan jumlahnya. Nah, berkeliarannya kemana-mana. Melihat orang yang subuh masih guring, ini ada harapan ini jadinya. Kamu doakan aku kabulkan. Subuh masih guring, tengah malam masih ngelingkur, ada harapan. Pokoknya doa paling makbul tuh sudah sepertiga malam tuh paling bagus tuh. Yoi kamu kalau berdoa ya. Kalau yang lain-lain tuh jalurnya padat karena kedengaran lah.
1: Terhambat dinding.
0: Itu.
1: Terhambat-hambat lah.
0: Wahyu request lagu apa yuk?
1: Nah, lagu Eno.
0: Lagu siapa?
1: Masih garing aku pemandangnya nah.
0: Oh iya, kan aku tampung tawari.
1: lagu Eno aja, lagunya siapa namanya sih Sibat ya?
0: Sibat lah, oke Sibat. Judulnya?
1: Paijo adalah.
0: Judulnya apa?
1: Paijo.
0: Paijo, ada biasanya kalau itu. Pokoknya karena aku carikan si tidak aja ada koplonya sudah.
1: Agak ada
0: masuk format
1: kan itu agak lawas
0: suaranya itu. Kada apa-apa, lawas sedikit kada apa. Yang penting tahun 2000, jangan yang masuk nostalgia lah.
1: Nah. Di atas tahun 2015
0: bang tuh. Oh iya kada apa-apa, masih masuk lah. Kuredai aja. Kasihan orang.
1: Ada yang mencari aku juga
0: teh. Wow, banyak aja yang cari kam tadi yang nyapai lah paling kada. Menyapai Wahyu di LBS.
1: Betul. Tapi kan kalau banyak kayaknya kalau ada banyak.
0: Kalau lebih dari satu itu kan banyak. Siapa tadi itu? Wahyu. Wah, pokoknya aku kada hafal, Bang. Ada yang cewek juga ngirimi.
1: Wah. Sama aku kada hafal nama-nama pendengar kecuali dicatat nama-nama orangnya.
0: Iya, bagusnya kamu catat, Bang. Jadi panjang kan leretannya tuh ngarannya
1: catat. Aku bingung kalau mau nyapa siapa namanya
0: tadi. Ikam catat aja catatan buku halus gitu. Nah, catati ngarannya siapa yang ngirimi. Nah, itu disapain juga. Iya kan?
1: Gampang lupa soalnya aku orang.
0: Nah, gampang lupa sama aja aku gampang kada ingat juga. Karena catatan itu adalah ingatan yang terbaik daripada ingatan kita sendiri. Biar kertas tuh bukuk, asal jangan hancur ya. Nah, itu kalau kita tulis di situ pasti kita ingat, oh ada ngaran Wahyu LBS, nah misalnya kayak itu kan, itu ada Rian di Kenari, nah aku ini aja aku catat, nah Amai Julak Amai di Lojana, nah yang online kalau kada catat kada ingat kan, apalagi ada request lagu ya kan.
1: Yang paling-paling susah nih mencari yang untuk dicatat di hati juga kayak.
0: Oh, itu kada perlunya bisa bereaksi seorang itu yang di hati itu. Ada yang pepatah mengatakan dari mata turun ke hati. Nah, kalau di radio itu dari telinga turun ke hati. Ya kan? Karena mendengar, karena mungkin enggak melihat.
1: Ya bibir perhatian dah. Salamnya segalanya jelas.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Alhamdulillah hari ini wajar-wajar aja sejukat dan panas juga cuaca varian.
0: Cuacanya panas karena mendung lah itu.
1: Dah. Tidak ada mendung hari ini alhamdulillah.
0: Di sini panas nih, ini sudah sore ini panas bujur nih sampai ke dalam studio nih panasnya sampai rasanya AC ini kada ada berfungsi. Tepaluh nih aku dapatnya.
1: Pokoknya aktivitas di luar ini bisa berubah
0: ketika
1: seharian kulit.
0: Pokoknya kulit yang tadinya putih bisa jadi habang itu. Kalau yang sudah habang tuh tinggal hikang aja lagi. Mabolong jar orang. Oke yuk, makasih yuk lah.
1: Oke, makasih banyak.
0: Tunggu karena sibatnya Paicu. Mudah-mudahan Wahyu di LBS sehat selalu dan panjang umur. Dapat jodoh juga, ya kan?
1: Salam aja yang udah menitip salam, terima kasih banyak.
0: Nah.
1: Nanti saya catat nama biar satu.
0: Iya.
1: Ternyata juga dari kelas.
0: Mantap. Tepuk tangan buat Wahyu LBS Lebak Bulus. Lebak Bulus.
1: Terus gila kan.
0: Woi.
1: Tadi tepuk tangan nih, tepuk kaki ya.
0: Oh jangan, tepuk tangan dong, no. Itu
1: ulun,
0: biar
1: tepuk tangan menjapai makanan anak makan
0: ulun. Oh anak makan kah? Bismillahirrahmanirrahim ya, baca doa dulu biar ikam kanyang ya, jadi kada diumpati lawan iblis dan setan yang selalu mengharu biru manusia hidup di dunia ini. Halo yuk ya kalau
1: nah bujur,
0: berdoa ikam yuk.
1: Iya, terima kasih banyak
0: juga. Ya, makasih Wahyu di LBS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wahyu di LBS. Kan aku yo bila-bila aku ke wadah ikam lah, ke LBS itu. Jangan ikam aja kada apa-apa. Artinya Wahyu ini oh di sini. Nah, itu ya kalau pas lagi asar aku singgah, tapi kada kawa nih lagi siaran kada kawa ninggalkan sini kecuali Minggu ya kan. Nah, oke, siapa lagi yang berikutnya di WA hadir? Sapa Bang Saipul Koko, Bais, Mama Apit, request lagu Mati Lampu. Ya, atuh Ari. Ya. Ini lagunya si siapa ini? Aduh. lagunya si Nazar. Nah, lagunya Nazar ini kalau Dede Metek nih senang bujur nih lagu nih, tapi orangnya lagi tulak ngaji nih ya, kayaknya jam-jam 5 ya bulik, wah ada sampet nih. Oke, kita sapa lagi berikutnya. Selamat sore di belakang Wahyu. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa? Jangan lupa passwordnya. Puspita Raja Herbal Digoda.
2: Puspita Raja Herbal
0: Digoda.
2: Selamat sore, kembali meramaikan acara 4 hari.
0: Iya, kayak itu dong, nelpon online ya. Dengan siapa nih? Habuk kah? Siapa? Burhan kah siapa nih?
2: Topan Bayur.
0: Oh, Topan. Nah, ikam harian tuh aku ke Bayur berdapat lawan Misran Ican aja aku singgah ke rumah Misran. Bah, mana top jernya Misran?
2: Yang mana Misran Ican yang mana?
0: Nah, ikam pada tahu, ikam orang Bayur aja karena tahu juga kayak apa ikam nih, Pan. Bah, aduh. Tahu. Ikam di rumah aja, Bang, enggak ada jalan-jalan. Kamu jalan-jalan.
2: Ya kan ada nomor WA-nya tahu panggilan orang
0: siapa. Iya. Sebelah nya para gang sabar kah kada salah tuh rumahnya Topan di Bayur tuh. Nah. Lah. Ya di Elangi Topan. Elangi Topan. Elangi Misran tuh.
2: Iya. Aku memang jarang jalan.
0: Iya.
2: Soalnya sibuk di rumah.
0: Oh, sibuk di rumah. Kau kira tadi kan jarang berjalan beting kaung. Oke, Topan, request lagu apa nih, Pan? Sudah 1, 2, 3 penelpon.
2: Hari ini kayaknya aku mau coba request lagu Cici Piramida Galau.
0: Cici Piramida Galau. Wah, kenapa jadi galau? Nah,
2: itu kan cuma lagu, cuma kesukaan aja.
0: Oh iya, kada apa-apa lah kalau gitu lah. Yang penting hatinya kada galau, biar aja lagunya yang galau.
2: Jadi salam untuk semuanya yang mendengar.
0: Yap.
2: Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya semuanya. Dan di pade-pade, abang-abang, mas-mas, mbah-mbah.
0: Yap.
2: Dan juga emak-emak, tante-tante, bayu-bayu, nenek-nenek juga.
0: Iya.
2: Salam persahabatan.
0: Pokoknya komplit di GRJ ini, mulai yang anum sampai nang tuha. Mulai pecucuan sampai pekaian penenean undangan radio GRJ. Malah generasi penerusnya ada lagi, iya kan?
2: Itu. Jadi memang aku jarang-jarang akhir-akhir ini sejak ya sudah mungkin sudah puluhan tahun mungkin jarang-jarang.
0: Selalu di rumah. Selalu di rumah aja. Apa aktivitas di rumah nih? Apakah menyulam kah, penjahit kah, apa?
2: Cina enggak dalam kerjaan, cuma cucian, masak.
0: Oh, di rumah aja cuci, petapasan, masak.
2: Iya, makanya yang di bawah itu panjang aja dia di rumah, Bapak menyayur.
0: Iya. Ya, sayurnya sawi, kacang panjang, itu kan terong, bah, nyaman itu. Oh, sehat-sehat semua menunya itu, wadah Topan.
2: Ayo. Nah, puluhan tahun yang silam memang sering keluar.
0: Iya, ada saatnya di rumah, ada saatnya kita di luar rumah, ya kan? Nah, sekarang waktunya di rumah sambil dengerin radio, dengerin GRJ. Nah, biar terhibur.
2: Kalau mau kekawalan, kan cocok lagi. Ini seorang tua, yang ada kekawalan yang banyak.
0: Pokoknya yang cocok itu tua muda di GRJ aja. Gak usah kemana-mana. Pakai sapa aja, gak jadi aja pokoknya di GRJ lah.
2: Oke. Cuma kalau bukuannya ke rumah ya terbuka untuk umum.
0: Oh ya, kalau mau belang wadah Topan gitulah ya, kirim aja kan alamatnya, kusiarkan sini, share alamat Topan, terima tamu 24 jam dengan catatan bawa teh, bawa gula, bawa kopi seorang. Kisahnya iya, orang begayaan aja lah Topan lah,
2: 24 jam pak ya.
0: Rebeh dapatnya, wah. Oke lah kalau begitu Topan di Bayur, lagunya Cici Piramida Galau tidak membuat hati engkau galau. Wuh. Begitu.
2: Selamat sore. Kayaknya aku ini jarang assalamualaikum. Selamat sore, selamat siang.
0: Iya, karena apa? Assalamualaikum bagus juga, lebih ya, lebih ya, komplit ya kan?
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Topan di Bayur yang udah menyamai kebersamaan di Goda sore hari ini. 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Ini lagunya siapa nih? Lagu yang mau nyanyi nih ya. Tadi lagunya Odasi. Ini ngali-ngali semua Sibat Paijo. Wah, ini Wahyu nih lagunya Sibat Paijo adalah sih. Ku carikan. Oke deh. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat sore.
3: Sore, Bunda Nani Pinang Seribu.
0: Nah, Bunda Nani, apa kabar Bunda Nani?
3: Kabar baik aja, Tian.
0: Oke, alhamdulillah. Yang dipilih apa sore hari ini Bunda Nani?
3: Ayu Ting Ting alamat palsu.
0: Oh, alamat palsu. Kenapa jadi alamatnya palsu nih? Oh. Iya dah.
3: Alamat. Urut dikirim-kirim nih.
0: Iya, silakan.
3: Pertama buat Bang Topan, buat Bang Saiful Koko,
0: iya,
3: buat Bang Rian Roket, buat Julang Amai, buat Bunda Iin, buat Bunda, buat Mama Fit, buat Acil Nur, Bunda Nurul, ya semuanya kan ingat tuh semuanya, mudahan sehat semuanya, salam hormat, salam persahabatan kompak selalu, buat Bang Ari, murah rezeki, mudah naik haji, makasih
0: amin.
3: Banyak.
0: Eh, lagunya apa tadi?
3: Ayu Ting Ting, alamat palsu.
0: Ayu Ting Ting, belum ku catat soalnya tadi, jadi biar kada lupa ya. Oke, terima kasih. Alamat palsu Ayu Ting Ting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bunda Nani di Pidang Seribu sudah bergabung bersama kita. Kita langsung ke Paijo aja nih lah, Siti Badriah. Kada ada Paijonya nih, yang ada Zaskia Gotik Paijo. Nah, ini si Wahyu ini mungkin salah nih, salah formatnya. Siti Badriah dengan Paijo kada ada, yang ada Zaskia Gotik Paijo. Nah, lagunya silahkan dinikmati aja untuk kawal kita yang lagi mendengarkan semuanya dah. Ganti wadah.

0: Digoda 104,3 Gembira Raya Jaya bersama galaunya Topan lewat Cici Paramida. Aduh, hai. Jadi sedih aku Topan yang dengar lagu ikam ini. Betitikan liur. Oke lah, sebagai terhibur. Dan lagu yang terakhir nih ada lagunya siapa tadi? Bunda Nani, Alamat Palsu, Ayu Ting Ting. Kita ambilkan yang lain aja lah nyanyinya. Kalau Ayu Ting Tingnya kelawasan nih ya, yang hanyar-hanyar aja lah, yang koplo-koplo gitu. Oke, terima kasih buat sahabat GRJ semua yang udah gabung di WA maupun juga di fanspage-nya GRJ. Ada Dayat, assalamualaikum Bang Ari, hadir Bang Dayat di M Said 1 absen di Facebook Goyang Dangdut. Terima kasih ya. Terima kasih udah menyapa ini. Mohon maaf juga nih kalau nanti acara udah close baru ada yang masuk, itu bukan apa nih karena lelet namanya. Ya deh. Yang telepon udah ada tadi Jula Kamai, Rian di Kenari, Wahyu di LBS, Topan di Bayur, kemudian juga Bunda Nani di Pinang Seribu. Nah, karena waktu kita sudah hampir finish, nah jam 5, jadi mohon maaf kalau kada bisa lagi sudah terima telepon lah, maaf lah. Nah, sebagai penutup lagunya dari Alamat Palsu, tapi lain Ayu Ting Ting yang bawakan, gak ada apa-apa lah. Bunda Nani di Pinang Seribu, jangan Sarik pian, Sarik aja yang nyanyikan ini, kadang menampilkan Ayu Ting Ting. Oke, akhirnya dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, lantai 3 Kota Samarinda, Ari yang bertugas di edisi siar hari ini, Kamis 4 Juni 2026, bersama Puspita Raja Herbal, mengucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan di hati, dan insya Allah kita besok bisa bersama kembali di jalur yang sama, 104,3 Gembira Raya Jaya atau di audio streaming ya. Buat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita bergoyang bersama Panama Cumi-Cumi dan juga ada wahana musik. Satu artis yang Indonesia bakal menyapa Anda, Yeni Inka Ateila.

0: GRC, nonstop dangdut and nyang.
1: Gembira Raya Jaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah di ambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta

Musailamatul Kazab memproklamirkan diri jadi nabi dia di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, Inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa amma allazi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan, hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul? Apa sih dan rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk

0: mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi, tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru, menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin wa yughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adikuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis kudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yakulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yakul Allah, Allah, fa akhirin nafah, arba'ina sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi. Dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allahu. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? yauma yakunu an-nasu kal farasil mabsus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu, gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin, gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu, tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri enggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak?
1: Nah.
0: Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
1: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya, ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim, tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan? Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Di kala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis catatan itu, nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri. Dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala aljannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Zar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul, kok gampang betul? Iya, walaupun orang itu mencuri, iya, walaupun orang itu berzina, iya, biar dia mencuri, biar dia berzina. Kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Hei, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua?" "Sudah ya Allah." "Ah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik." "Saya?" "Iya, masuk neraka." "Mau apa ya Allah?" Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, "Bagaimana mas? Kapok enggak sampean?" "Kapok ya Allah." "Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah." "Pergi, masuk surga sana." Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya, emang baru sampai?" "Oh, saya baru sampai." "Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga." Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. "Masalakakum fi saqar?" Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? "Qalu lam naku minal musallin." Mereka menjawab, "Kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat." "Tidak pernah sholat?" "Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid." "Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin." Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, gak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? "Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wala udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Sakor. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innalladzina amanu summa istaqamu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kursi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyya salihin ma la'aynun ra'at wa la'uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. usikum wa nafsi bitaqwallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begipa. Susu kambing Etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya jimbe-jimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Pasty, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
1: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
0: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
1: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
0: Wah.

0: reservasi sekarang di 0895-2309-1985, 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care, take care of your skin.
1: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24.

0: 0894 0812 5624 7494.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, atau di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Duh, akhir-akhir ini kulit aku kusam banget. Jerawat jadi muncul terus, bikin gak pede deh.
1: Eh, tahu gak? Ada tempat beauty baru loh. Kesana yuk buat perawatan.
0: Serius? Di mana? Terus, emang kamu tahu perawatannya apa aja?
1: Di Ejasti Beauty Care. Di sana lengkap banget loh. Dari facial, treatment acne, brightening, sampai perawatan badan juga ada. Ih, gak kebayang kan kulit jadi lebih sehat dan glowing.
0: Wah, cocok banget. Ya udah yuk cobain sekarang.
2: Kini telah hadir Ejasti Beauty Care, solusi perawatan wajah dan tubuh dengan layanan lengkap mulai dari facial, derma, filling, hingga treatment bright body. Menariknya, Ejasti Beauty Care juga melayani home service. Jadi, kamu bisa tetap cantik dan glowing tanpa harus keluar rumah. Kunjungi langsung di Jalan HAM Rifadin, Kecamatan Loajanan Ilir, tepat di depan kampus UINC Samarinda Seberang. Atau reservasi sekarang di 0895-2309-1985. 0895-2309-1985. Ingin kulit sehat? Ingat Ejasti. Ejasti, solusi kulit sehat, aman, murah, dan terpercaya. Ejasti Beauty Care. Take care of your skin.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari

0: dan untuk pencegahan minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga 150.

0: Rp30.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: 2B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
2: Hidup sehat.

0: Habis Vita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore
1: untuk menurunkan kadar gula dalam darah, mempercepat pengeringan luka penderita diabetes.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore Diagreen
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRJ di nomor HP dan WA 08125624794 08125624794.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Banyak orang yang bertanya dan kemudian WA yang masuk ke saya yang mempertanyakan, saya penderita diabetes sekarang sudah bermasalah pada jantungnya. Juga ada yang kolesterol, juga darah tinggi. Begitu juga mereka sudah komplikasi kepada jantung. Sehingga nampaknya akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan masalah jantung. Maka topik hari ini kita akan membuat bagaimana jantung supaya sehat. Oleh karena itu, simak baik-baik dan catat resepnya karena ini adalah organ yang paling pokok di dalam kehidupan manusia. Dalam metabolisme, ada 6 organ penting di dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah jantung, otak, lambung, otot, kemudian darah, ginjal. Itu adalah organ-organ yang penting, organ yang banyak bekerja. Otot selalu bekerja untuk manusia. Di mana manusia melakukan pergerakan, otot pun ikut bergerak. Begitu juga darah. Darah dia selalu mengalir di dalam metabolisme dan dia selalu akan membawa oksigen dan nutrisi. Itu adalah tugas darah. Selama 24 jam darah tidak pernah berhenti mengalir. Begitu juga jantung, otak. Jantung juga begitu. Dia selalu mengompa darah agar darah tidak pernah berhenti dan darah selalu mengaliri di dalam metabolisme agar seseorang itu menjadi sehat. Tidak pernah pusing, tidak pernah sesek gitu ya, sesak napas gitu ya. Sehingga dengan peredaran darah yang dikompa oleh jantung melalui pembuluh darahnya, maka manusia itu kalau dikompanya dengan darah yang bersih, maka orang menjadi sehat gitu ya. Otak ternyata adalah satu bagian juga di dalam metabolisme, organ metabolisme yang sangat berperan. Tidak ada manusia yang tidak berpikir. Berbicara aja dia selalu akan berpikir, apa kata-kata apa yang harus saya utarakan, apa yang sedang saya lihat, apa yang sedang saya dengar. Ini adalah direspon oleh otak. Sehingga otak di dalam pekerjaan sehari-harinya, otak terlalu capek sekali. Maka adalah aturan-aturan yang dimunculkan oleh para ahli, 8 jam istirahat. Itu adalah penting, 8 jam istirahat itu. Kenapa? Karena ini untuk mengistirahatkan semua organ yang bekerja secara maksimal. Seperti saya sebut tadi, ada otot, ada darah, kemudian jantung, otak gitu, ginjal gitu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat di dalam metabolisme. Akan tetapi jika salah satu saja yang bermasalah, maka total lah manusia itu menjadi manusia yang tidak sempurna. Contoh, salah satu organ otak yang bermasalah sehingga orang menjadi linglung. Dengan linglung itu orang jadi lupa, kadang alamat pun dia lupa. Berjalan seenaknya dewe gitu ya. Jadi tidak tahu arah gitu. Sehingga ini merepotkan keluarga. Begitu juga ginjal. Jika ginjal ini bermasalah, pasti keluarga akan berpikir, kapan sembuhnya? misalnya yang sakit orang tua ya, kapan sembuhnya orang tua saya? Dan kapan orang tua saya akan terbebas dari penyakit ginjal? Apakah dengan penyakit ginjal ini orang tua saya masih bisa diberikan panjang umur? Selalu ini akan menjadi pemikiran atau menjadi apa perhatian dari keluarga.
2: Iya, betul.
1: Nah, pentingnya organ-organ ini, pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana membersihkan dari penyakit jantung. Sebelumnya, kita akan mengetahui kerja jantung dulu. Secara teori, jantung akan mengompa darah. Bentuk kompanya, nah lentur kompanya itu dibantu dengan otot. Maka ada otot jantung. Otot tersebut untuk memberikan agar jantung mampu memberikan aktivitasnya, yaitu mengompa darah, itu kalau otot dalam kondisi sehat. Jika terjadi penumpukan lemak, maka otot menjadi melebar. Jika terjadi tumpukan gula, maka otot menjadi menyempit. Jika terjadi hipertensi, maka otot kekurangan oksigen sehingga jantung akan bermasalah, gitu ya. Nah, ketika jantung bermasalah, maka semua peredaran darah di metabolisme ini pun menjadi bermasalah. Suatu contoh, harusnya 44% darah bisa masuk ke sel mata melalui pembuluh darahnya. Akan tetapi karena jantung bermasalah, sehingga mata pun menjadi kekurangan darah atau kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah. Akibatnya apa? Mata menjadi kabur. Akibatnya apa? Mata menjadi tidak bisa melihat. Akibatnya apa? Mata menjadi buta. Sampai endingnya, sampai akhirnya mata itu menjadi buta. Artinya, kalau kita memperbaiki dan

Kemudian yang kedua, gangguan dari limpa. Terus yang ketiga, gangguan dari lambung. Yang keempat, gangguan dari otak. Dari keempat ini, empat organ ini akan menentukan langkah jantung sehat apa tidak. Jika lambung terlalu banyak angin, maka jantung menjadi lelah. Sering kita kembung, dianggap itu hal yang biasa. Kalau itu terjadi penumpukan angin di dalam lambung, maka penyakitnya disebut gastritis victoris. Artinya bentuk gas yang akan menyerang jantung. Victoris itu adalah jantung. Gas yang menyerang jantung. Bahasa Jawanya ini adalah angin duduk. Ini dari organ. Kemudian dari makanan yang mempengaruhi jantung itu menjadi lelah adalah satu, lemak. Kemudian kita pecah lagi. Lemak terdiri dari seperti lemak pada gorengan, lemak yang berupa kaldu, lemak yang berupa gaji pada hewan, dan lemak yang sudah berbentuk santan. Nah, semua itu tergolong adalah lemak jahat. Setiap lemak jahat, dia akan mengganggu pembuluh darah. Di mana saja pembuluh darah itu bisa terjadi. Pembuluh darah di otak yang diganggu, pembuluh darah di jantung, atau pembuluh darah di mata. Maka ada istilah mata berlemak. Ya, ini karena gangguan dari pembuluh darah mata. Oleh karena itu, bentuk lemak ini selalu disarankan oleh para medis, jangan terlalu mengkonsumsi lemak berlebihan. Tujuannya sebenarnya untuk mengamankan jantung. Yang berbahaya buat jantung, jika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka penderita diabetes, sering mereka yang sudah menderita diabetes sekarang berefek kepada jantung. Yang ketiga adalah karena oksigen yang kurang. Kurangnya oksigen membuat jantung menjadi lelah. Lelahnya jantung, otot jantung bisa membengkak atau membesar. Oksigen kita dapatkan dari mana? Sering saya sebutkan, oksigen bisa kita konsumsi dari buah dan sayur. Sayur adalah hijau-hijau daun gitu ya. Jadi bukan sayur yang kita masak gitu ya, dengan bumbu-bumbu, bukan. Sayur yang kita sengaja kita buat jus, terus hijau daunnya kemudian kita minum. Itu dia akan membawa hijau daun. Di dalam hijau daun itu mengandung oksigen. Saatnya saya akan memberikan tips bagaimana kita menjaga jantung agar jantung tetap sehat. Kita cukupi kebutuhan jantung yang diinginkan oleh jantung, kita ikuti saja. Untuk memberikan vitamin agar jantung bekerja dengan baik dan bisa menyembuhkan penyakit jantung, sekaligus bisa mengusir penyakit yang ada di jantung. Penyakit apa itu? Yaitu kolesterol atau kelebihan gula, gitu ya, atau kekosongan oksigen. Ambil rambut jagung 1 genggam, ambil daun kopi 5 lembar, kemudian ambil daun lamtoro atau mandingan 1 genggam, daun seruni. Nah, daun seruni ini mudah-mudahan mereka banyak yang tahu ya tentang daun seruni ini ya. Daun seruni ini adalah daun yang bunganya seperti bunga matahari, tumbuhnya di pinggir sawah atau di pinggir kali, di tempat yang lembab gitu ya. Bunganya kecil seperti jempol bunganya ya. Cuma sama persis, di tengah-tengahnya coklat, dilingkari dengan warna yang kuning gitu. Seperti bunga matahari persis, tapi agak kecil. Dan ini jenisnya rumput, dia tidak bisa tinggi. Dia merambat seperti rumput gitu ya, di permukaan tanah. Adanya di pinggir-pinggir sawah. Yang kita ambil adalah daunnya, daun seruni. Berapa lembar, Pak Hasan? 20 lembar. Daun seruni.

0: bagi kita yang tidak tahu, kita bisa nanti buka di browsing ya. Nah, kita akan tahu bahwa oh seru nih ini toh. Oh, ternyata di belakang rumah saya ada itu. Baik di luar Jawa, di Jawa gitu ya. Banyak sekali bunga seruni ini. Dan bunga seruni ini dianggap adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, padahal luar biasa manfaatnya.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Minum produk

0: Habis Vita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Resep untuk memperbaiki jantung dari permasalahan-permasalahan akibat jantung itu lemah, termasuk juga mereka yang gangguan jantung karena rokok dan alkohol, ya. Maka sama resepnya, sama seperti itu. Bukan saja ini resep digunakan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sekarang sehat, bisakah menggunakan ini? Jawaban saya adalah boleh. Akan tetapi namanya preventif, namanya untuk menjaga-jaga supaya kita tidak sakit gitu ya, tidak bermasalah pada jantung, maka cukup seminggu sekali. Beda dengan mereka yang sekarang baru mengobati, maka terus menerus dia akan menggunakan resep ini. Itu direbus ya. Direbus ukuran airnya 5 gelas jadikan 2. Jadi yang pagi dia, yang satu gelas diminum pagi, yang satu gelas diminum sore, gitu ya. Terus kemudian setelah memproses ini, bagi mereka yang apa namanya, yang menjaga-jaga preventif ya, agar tidak terkena serangan jantung gitu ya. Nah, bagi mereka yang diabet belum terkena si komplikasi jantung, boleh menggunakan ini. Katakanlah saya gulanya tinggi, diabetesnya sekarang saya mencapai katakanlah 240, jantung sehat. Jangan kita bangga dengan jantung sehat, tunggu setahun yang akan datang. Maka bolehkah saya menggunakan resep ini? Silahkan, bagus. Tapi yaitu hanya seminggu sekali, bukan tiap hari. Bagi mereka yang sekarang menderita sakit jantung, maka praktekkanlah resep ini, gunakanlah resep ini. Kalau menderita sakit jantung, berarti gunakan 10 hari, setiap hari harus baru. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah boleh Pak Hasan, ini saya kasih gula, saya kasih madu, maka selama gula itu gula merah, gula aren, aman. Produk yang sudah jadi ya Bu, Planatur di dalamnya adalah menggunakan daun seruni, itu Planatur ya. Nah, ini salah satu Planatur bahannya adalah daun seruni. Planatur itu selain dia untuk kolesterol, maka dia bisa untuk mengobati jantung.
2: Untuk yang paru-parunya kotor?
1: Paru-paru kotor itu diakibatkan karena satu, nikotin. Paru-paru kotor disebabkan karena senyawa aluminium di dalam darah. Tumpukan senyawa-senyawa dari obat kimia, dari pewarna, dari pengawet. Bagaimana untuk membersihkan paru-paru kotor? Membersihkan paru-paru kotor, gunakanlah lumut air. Lumut air ambil satu genggam Bu ya. Lumut air itu biasanya tumbuhnya di batu Bu. Dia batu terus dialiri air gitu ya. Itu adalah untuk obat jantung Bu ya. Ambil satu genggam, cuci bersih, masukkan dulu ke dalam panci. Dicampur dengan daun kunyit. Ambil daun kunyit sebanyak 2 lembar, cuci bersih, potong-potong, direbus. Ini untuk membersihkan paru-paru yang kotor. Bersihnya paru-paru kotor sehingga ibu akan sehat kembali, tidak pernah lagi ngos-ngosan, tidak pernah lagi sesak nafas. Ya. Tapi bahannya kok sulit ya Pak Hasan gitu. Kalau memang sulit, ibu ya beli yang Proal gitu. Proal itu adalah obat untuk paru-paru kotor atau gangguan pada lambung gitu ya. Nah, itu namanya Proal, produk kita ya.
3: Produk Proal
4: Puspita Raja Herbal,
3: sembuhkan asam lambung.

0: Konsul Pagi dan Sore Proal
1: Puspita Raja Herbal.
0: Sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Mas Herno mempunyai penyakit paru-paru, kadang-kadang sok kambuh. Nah, ini untuk obatnya.
5: Setiap paru-paru sama, ya.
4: Jadi tadi lumut air. Genggam, ya. Kemudian dicuci bersih, dimasukkan ke panci, ditambah daun kunyit 2 lembar, ya. Direbus ya. Ini berapa gelas Pak Hasan untuk airnya?
5: Untuk ukuran airnya 4 gelas dijadikan 1 ya. 4 ya. Gelas jadikan 1. Jadi
4: diminum
5: nanti
4: sehari sekali. Sehari sekali.
5: Besok selama dia ganti lagi selama 15 hari.
4: Dari Mbak Mira, bagaimana cara menyembuhkan keputihan?
5: Keputihan ini adalah salah satu penyakit wanita yang membuat wanita itu menjadi risih. Dan kalau tidak salah, resep keputihan itu sudah berkali-kali saya ungkapkan dan saya tokso baik di Arma maupun di lainnya. Keputihan itu gampang sekali sebenarnya mengatasinya ya. Ambillah 5 lembar daun kacang tanah ya. Jadi kalau ada orang yang jual kacang tanah, kita ambil daunnya 5 lembar ya. Kemudian jambe atau buah pinang gitu ya. Jambe, ambillah jambe yang masih muda, dipecah kemudian masukkan ke dalam panci. Yang ketiga adalah kulit bawang putih secukupnya, kumpulkan, masukkan juga ke dalam panci, kemudian direbus. Nah, ini adalah obat untuk keputihan.
4: Untuk jambe mudanya tadi berapa ruas, Pak?
5: Satu cukup, ya.
4: Oke, direbus. Untuk ukuran berapa gelas?
5: Untuk ukuran 3 gelas jadi 1.
4: Dari Mbak Windy, saya ada hipertensi dan akhir-akhir ini jantung saya deg-degan dan sesak nafas. Udah rekam jantung bagus, tapi kadang-kadang masih sesak nafas. Itu kira-kira sakit apa ya Pak Hasan? Tensi saya nggak tinggi-tinggi sekali, kalau deg-degan dan sesak baru 3 hari ini katanya. Dari Bu Windy.
5: Jantung dapat dipengaruhi oleh hipertensi, ya Bu ya. Garis bawahi, hipertensi. Jika kita penderita hipertensi, jantung pasti nanti menjadi efek samping dari penyakit hipertensi. Saat ini hipertensi saya normal, Bapak. Bukan normalnya yang dilihat, Bu, tapi gen hipertensi Ibu itu akan mempengaruhi. Sewaktu-waktu dia akan mencuat tinggi. Saat ini boleh dikatakan itu normal. Tapi yang namanya gen itu berada di dalam darah. Dia sembunyi, dekem di dalam darah. Sewaktu-waktu dia muncul karena terkontaminasi dengan bisa dari senyawa kimia, bisa dari pola makan atau pola hidup gitu ya. Dia muncul mendadak naik tensi itu tinggi, kita tidak sadarkan diri. Sekarang katakanlah normal 120. Tiba-tiba naik, kita bangun pagi pusing, terus jalan.

0: jatuh gitu ya. Begitu ditensi, tensi kita sudah mencapai 260. Jadi kalau kita pikir gini ya Mbak Windy, kita melihat fenomena alamnya aja ya. Gunung berapi, pada saatnya dia memang sifatnya gen berapi, pada saatnya dia akan mencuat. Tapi kalau tidak, ya dia tenang. Tapi kalau sifatnya itu berapi, dia akan muncul begitu saja gitu ya, tanpa diduga-duga. Begitu juga penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Penderita hipertensi, jangan abaikan kalau kondisi sekarang kita itu normal. Hipertensi secara teori adalah penyakit kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Begitu oksigennya itu kering, dia mencuat naik, didorong dengan penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu bisa dari lemak, bisa dari gula, bisa dari asam urat. Ya, itu penyakit penyerta. Itu yang mendukung. Jangan disalahkan penyakit kolesterol tinggi kalau tensi kita tiba-tiba mendadak tinggi gitu. Itu sudah bawaan dari gennya. Oksigen di dalam sel darah merah secara teori ya Bu ya. Kalau dia penuh oksigennya, maka darah tinggi tidak pernah kambuh. Oksigen yang terbaik itu ada di batang eceng gondok. Ambil batang eceng gondok sebanyak 2 batang atau 2 lonjor. Ambil krokot merah. Nah, krokot merah ini adalah tumbuh-tumbuhan yang biasanya juga di pinggir-pinggir sawah gitu ya, krokot merah. Ini kita ambil 1 genggam, cuci bersih, kemudian kita rebus. Keluarlah senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 2 gelas. Ya, yang kita larutkan 1 gelas, berarti sih kita sisakan 2 gelas, yang 1 gelas diminum pagi, yang 1 gelas diminum sore. Lakukan ini bagi mereka yang menderita hipertensi ini selama 8 hari. Tapi bagi pencegahan tetap seminggu sekali boleh gitu ya. Okay. Artinya kita sudah mengamankan jantung. Gitu kan, dari akibat hipertensi.
1: Dari Mbak Indri, kalau ibu saya minum obat dari rumah sakit, kira-kira
0: gimana? Jeda 1 jam.
1: Oh, jeda 1 jam. Ya. Itu yang diminum dari rumah sakit dulu atau dari...
0: Dari herbal dulu. Mbak Indri, semua saja, kalau kita bermasalah pada mata, bermasalah pada ginjal, saya menghindari obat-obatan kimia yang bisa membuat endapan-endapan kapur dari senyawa kimia. Maka, jantung organ pertama yang diserang, kemudian mata, kemudian ginjal. Kalau kita sakit ketiganya ini, di antaranya ini, maka hindari obat kimia, karena ini akan memperparah semua sementara. Begitu dia kambuh lagi, maka sudah terkomplikasi, kena matanya, kena ginjalnya, ini karena endapan-endapan kapur. Lebih baik ibu memproses sendiri, jadi dia bisa rebus, tidak ada endapan di dalam darah, ginjal menjadi bersih, mata pun menjadi sehat. Di dalam riset saya, di dalam penelitian saya itu, orang Jawa, orang dulu ya, kalau merebus jamu kan sekaligus satu panci penuh ya Mbak Arya, betul ya. Kemudian habis dijok gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu. Nah, tidak perlu dijok terus, karena senyawa itu di awal dia keluar. Begitu dengan pemanasan api yang cukup tinggi gitu ya, maka senyawanya keluar, senyawa itu menjadi senyawa obat. Obatnya diminum oleh si penderita, orang yang sakit tadi, maka orang itu menjadi sehat ya. Kemudian dijok yang kedua, senyawa sudah kita telan, habis, percuma, adanya hanya rasa pahit dan warnanya coklat. Maka tidak perlu. Nah, keluarlah metode baru, pakai dosis gitu ya. Ambillah 7 lembar, ambillah 5 lembar. Ini dosis namanya.
1: Pertanyaan berikutnya ini dari siapa enggak menyebutkan ya. Untuk obat head yang tidak teratur apa Pak Hasan?
0: Ada jambe, kulit bawang putih, kemudian ada daun kacang tanah. Sama.
1: 5 lembar ya. Daun kacang, kemudian betul, jambe muda 1, ya, kemudian kulit bawang putih secukupnya direbus 3 gelas, dijadikan ya, 1 gelas.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre,
1: Puspita, Raja Herbal. Hidup sehat, alami dengan Puspita, Raja Herbal.
2: Puspita, Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Obat paru-paru. Untuk yang paru-paru tadi, lumut air 1 genggam.
4: Daun kunyit.
3: Daun kunyit 2 lembar. Direbus ya,
4: direbus.
3: Mas Herno. Lumut air sama 1 genggam dan daun kunyit 2 lembar.
4: 2 lembar.
3: Direbus ya, untuk Mas Herno. Berikutnya dari Bu Nur, anak sahabat saya ini keluar masuk rumah sakit, trombositnya selalu ngedrop. Kemarin baru pulang dari rumah sakit untuk menstabilkan trombosit. Dan itu obat herbalnya apa ini Pak Hasan?
4: Sampaikan kepada sahabat-sahabat ibu, semua saja yang bermasalah pada trombosit mudah sekali turun. Ini jus bu, ini enak ini nih, saya kasih yang enak-enak saja ya. Ambil 5 daging kurma ya, 5 kurma, kemudian separuh buah pir dan 1 pisang raja. Kemudian kurma adalah senyawa yang mampu meningkatkan trombosit, dan yang menekan panas karena akibat turunnya trombosit adalah buah pir dan pisang raja untuk meningkatkan stamina. Maka ini menjadi gabungan satu resep. Di dalam satu resep ini tidak boleh dipisah. Praktekkanlah ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan dosis. Sekali jus kemudian dimakan begitu saja, tidak perlu diperas, dimakan karena ini adalah jenis buah-buahan ya. Jadi dikasih air, tidak perlu dikasih madu, ini sudah enak, sudah manis gitu ya. Kemudian dimakan begitu saja. Pagi gunakan, sore juga memproses sama dengan ukuran yang sama, maka esok kita lihat pasti trombosit dia akan naik. Itu ukuran airnya 1 gelas berarti. Ini di saat saya mahasiswa dulu bu. Saya uji cobanya di saat saya mahasiswa. Masih usia-usia 21 tahun, 22 tahun gitu ya. Usianya sekitar itulah. Ternyata berhasil ibu dengan meningkatkan trombosit dengan cara ini. Kalau kita sedang ngedrop, malas lemas gitu ya. Tapi kondisi badan kita pegang panas ya. Tangan panas, pada leher panas, ini bukan gejala mau batuk atau virus, bukan. Ini berarti trombosit itu turun. Maka kita akan segar kembali. Kita habis kita buat, kita tinggal tidur, begitu bangun tidur dia naik. Maka kita jadi sehat lagi.
3: Berikutnya dari Arvan, ini mau tanya untuk obat asam urat yang akut. Ini Arvan dari Lampung ya.
4: Bang Arvan ya, ini saya kasih yang terbaik biar gak kambuh-kambuh terus gitu ya. Ambil daun tempuyung sebanyak 7 lembar. Ambil daun kayu putih. Nah ini daun kayu putih ya bang ya. Daunnya kayu putih, ambil 7 lembar. Tambah dengan kunyit 3 ros atau 3 siung sama rambut jagung 1 genggam. Rebus dah. Tidak ada yang namanya asam urat tidak sembuh dengan apa tadi ya, resep yang saya berikan. Tadi katanya asam uratnya akut, maka saya kasihlah resep yang terbaik. Direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2 ya bang ya. Diminum pagi dan diminum sore. Besok buat lagi, kalau asam urat selamat 8 hari.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bang Arfan di Lampung, saya pernah terkena pengembalan darah di kaki. Waktu itu darah dipantau selama 6 bulan dicairkan ya. Obat apa yang bisa dibuat untuk mencairkan darah?
2: Mencairkan darah? Mudah sekali ya. Saya sudah memberikan resep yang untuk trombosit. Begitu trombosit turun, artinya darah mengental. Resep trombosit bisa digunakan kepada mereka yang darahnya mudah mengental. Bagaimana mengencerkannya? Yaitu tadi, ada kurma, ada buah pir separuh, dan pisang raja. Untuk trombosit, untuk meningkatkan trombosit, ini butuh sampai 4 hari. Kali ini butuh hanya sehari dua hari, dia sudah mengencer gitu darahnya, ya sudah lepas, jangan diteruskan gitu.
1: Berikutnya pertanyaan dari Bu Ambar di Klaci 3C Gan Sleman. Kalau obat infeksi telinga apa ya Pak? Dah ke THT sembuh tapi kambuh lagi. Obat infeksi telinga ini Pak Hasan.
2: Semua infeksi itu sama Ibu obatnya. Infeksi telinga, infeksi lambung, infeksi ginjal, infeksi paru-paru, semua yang namanya infeksi itu sama Ibu ya. Cuma letaknya saja yang berbeda gitu ya. Kenapa bisa terjadi infeksi? Pasti ada senyawa-senyawa liar yang masuk ke dalam tubuh. Seperti paku menusuk kaki gitu ya, itu senyawa liar itu ya. Sehingga ini kulit menjadi infeksi gitu ya. Ini bisa saja ketika Ibu membersihkan telinga pakai alat yang kotor gitu ya. Nah, ini bisa terjadi infeksi. Bagaimana mengobati infeksi? Obat untuk infeksi adalah, ini direbus ya, daun sirih 3, daun talo ya, orang Jawa bilang daun talo ya itu ya, kersen kalau bahasa Jawa. Ambil satu genggam, kemudian kunyitnya 3. Jadi kunyit 3, daun sirih 3, kemudian daun kersen, direbus dengan ukuran air kurang lebih sekitar 3 gelas air, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Ini untuk infeksi ya, infeksi apapun juga ya.
1: Diminum pagi dan sore?
2: Cukup sekali. Kalau infeksi ini bukan penyakit berat sih ya. Jadi kalau memang itu sudah kering, misalnya dia minum dalam satu hari sembuh, berarti sudah satu hari aja.
1: Itu ya.
2: Kok belum sempurna misalnya, teruskan kedua hari. Dua hari sembuh ya, dia berhenti di dua hari gitu ya.
1: Gitu.
2: Jadi ngikuti aja.
1: Ngikuti sudah kering atau belum
2: ya, infeksinya. Betul, ya, betul ya.
1: Dari Bu Tati, obat untuk kesemutan dan kram apa ini Pak Hasan?
2: Obat kita yang sudah jadi namanya yang kram Bu ya, G1000. Nah ini saya jelaskan Ibu ya. Ada otot yang membuat orang itu menjadi kakinya kebas. Dan diawali dengan geringgingan dan kesemutan. Jika ini yang terjadi, maka obatnya adalah Yosik. Tapi jika terjadi kram pada kaki, kram pada perut ya, kram pada leher ya, kram pada pembuluh darah otak gitu ya, maka obatnya adalah G1000. Berbicara tentang otot mudah kram, maka obatnya adalah G1000. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam G1000 kaya dengan vitamin B1, B6, B12 itu dibutuhkan untuk saraf gitu ya, dan otot.

0: Ibu Madaina sekarang tambah gemuk, bajunya nggak muat, dan perutnya tambah ngedut aja. Yeah. Apa itu karena lemak?
1: Yeah. Ya.
0: Kemudian setiap lagian perut kadang-kadang sering sakit. Kemudian pertanyaan berikutnya, baikkah kalau sering minum jamu beras kencur? Kemudian dada juga kadang-kadang semengkerang. Bagaimana ini Pak Hasan solusinya?
1: Iya. Ibu sebenarnya kalau kencur kita rebus sendiri ya, nggak usah pakai beras ya. Kalau ibu mau membuat agar ini sehat, yang sengkerang-sengkerang tadi hilang, ya saya kasih kebiasaan pakai kencur ya. Kencur, kunyit, dan rambut jagung ibu rebus. Kunyitnya misalnya kencurnya 3, kunyitnya 2, rambut jagungnya 1 genggam. Rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dituang ke gelas, kasih gula merah atau gula jawa. Maka sengkerang-sengkerang hilang, dada menjadi tidak sesek gitu ya, kulit menjadi segar karena di dalamnya adalah kandungan-kandungan potasium yang ada di dalam kalium, potasium itu ada di dalam rambut jagung.
0: Dari Ibu Sumarsi di Lampung, ini sudah pernah operasi gondok tiroid keluar masuk, tapi nggak kunjung sembuh, dan terasa berat di leher.
1: Ibu, gini Ibu, kalau Ibu ada pengencangan di leher, produk kita namanya G1000. Tapi Ibu ada kewajiban, Ibu harus rebus ya Ibu ya, kamboja putih sebanyak 4 lembar. Daun kamboja yang bunganya putih ya, daun kamboja, sebanyak 4 lembar. Kemudian daun sirih, ambil 3 lembar. Terus kemudian tali putri itu kalau di Jawa bahasanya bakminan ya, yang tumbuh di tetean ya, itu seperti bakmi. Itu ambil 1 genggam kemudian direbus. Itu adalah obat untuk tiroid. Ini ngerebusnya beda, ngerebusnya harus dengan air kelapa gading agar senyawanya bisa 100% keluar. Ini kehebatan air kelapa gading. Begitu ini untuk mengambil senyawa, direbus kemudian disaring, senyawanya bisa 100%. Kalau tiroid agak lama, bisa sampai 1 bulan ya.
0: Ya,
1: Ibu ya, ya.
0: Berikutnya dari Ibu Romlah yang ini sudah minum Colhep 3 botol. Perubahannya kenapa ya Pak? Kok cuma di awal saja?
1: Iya. Ibu, kalau memang sudah ada perubahan di awal, kemudian dilanjutkan kedua, maka yang kedua itu sebenarnya masuk di dalam vitamin mata Ibu ya. Artinya mata ini sudah cukup lelah, apalagi terkena penyakit gitu ya. Maka begitu dia minum Colhep, keenakan langsung masuk kepada vitamin mata, namanya A2. A2 di dalamnya ada kandungan beta karotin, ada kandungan oksigen, dan ada kandungan yang bisa memperbaiki saraf. Itu ada di A2. Produk A2.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudara pendengar, Van Hasan Sawila, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sawila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
2: Terima kasih Pak Hasan Sawila atas kebersamaannya kali ini. Konsultasi boleh gratis. Hubungi Dokter Herbal Hasan Sawila di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dokter Herbal Hasan Sawila. Selalu sehat alami. Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Pengasih 2, Barat Bang Jo Brosot, Apotek Farmasi Indo Temon, depan Puskesmas Temon, Apotek Sanro, depan Balai Desa Wates, Apotek Mitra Sejahtera Nanggulan, Selatan Pom Bensin Nanggulan, Apotek Siaga 20, Utara Pom Bensin Dekso, Apotek Gita Farma, Barat Bang Jo Kebonagung, Apotek Seyegan, Utara Perempatan Seyegan, Apotek Sedayu, Barat Bang Jo Pedes, Sedayu. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dokter Herbal Hasan Sawila.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Van Hasan Sawila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sawila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sawila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
6: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
4: Minum produk

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
0: kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
9: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
10: MED-9 itu apa ya?
11: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
9: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, Lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
12: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: You are listening 100% music

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa.

gizi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan stroberi. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: benar, suara musik interaktif keren sekali. Luar biasa, magetnya sangat luar biasa.
1: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MET 9 itu apa ya?
3: MET 9 itu ada yang menyebutnya MET Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MET 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
9: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
11: GRC, non-stop dangdut and nyam.

0: Mahaprana.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
2: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
1: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341.
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek sangat-sangat, ya sangat-sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Hasan Sabkini, saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang. Salam dan doa buat Happy. Bila tak ada lagi cintamu yang

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, non-stop dangdut and now.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24

0812-5624-7494. Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
0: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
2: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan? Badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: lalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% music.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% music.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Menyapa lewat lagu-lagu dangdut artis ini kayaknya sudah biasa. Bersama wahana musik Elis Santika New.

Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Al-Quran Surat Ibrahim ayat 13 sampai ayat 52.
1: Akibat yang diderita oleh kaum yang menolak kebenaran.

Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Allah mewahyukan kepada para rasulnya, "Kami benar-benar akan membinasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami benar-benar akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu sesudah mereka binasa. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku.
1: Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid.
0: Dan para rasul tersebut memohon kepada Allah kemenangan atas musuh-musuh mereka. Maka binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala, dan menolak untuk beriman.

Diminumnya air nanah itu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya karena busuk dan panasnya nanah tersebut. Dan datanglah siksaan yang pedih kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Orang-orang yang kafir kepada Allah, amalan-amalan baik mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang, tidak ada bekasnya sama sekali. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari amal yang telah mereka usahakan di dunia. Amal yang tidak didasari keimanan itu adalah kesesatan yang jauh.

0: بالحق
1: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
0: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu agar kalian mengakui kekuasaan dan keesaannya. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada para pemimpin mereka, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menolak dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Para pemimpin itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian, sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dari azab Allah. Pengakuan setan setelah Allah menjatuhkan keputusannya terakhir.

Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, dan penghuni surga telah memasuki surga, serta penghuni neraka telah memasuki neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu adanya kebangkitan dan pembalasan. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku untuk memaksa kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Siksaan ini karena dosa kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dari azab Allah, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian, yaitu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih.

dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salamun. Perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan.

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat La ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yaitu kurma, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Begitu pula pohon keimanan, akarnya teguh dalam hati seorang mukmin dan cabangnya berupa amal-amal soleh dinaikkan kepada Allah dan meraih pahalanya pada setiap waktu. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan perumpamaan kalimat yang buruk yaitu kalimat kufur, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Begitu pula orang yang kafir, tidak ada keteguhan baginya dan tidak dinaikkan untuknya amal soleh kehadirat Allah.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur ketika seorang mukmin ditanya oleh dua malaikat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim serta memperbuat apa yang dia kehendaki. Tindakan-tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikut-pengikutnya akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya.

tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan para pengikutnya ke lembah kebinasaan?

Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian di dunia yang singkat ini, karena sesungguhnya tempat kembali kalian ialah neraka. Perintah-perintah Allah untuk mendirikan sholat dan memberikan sedekah.

Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Beberapa nikmat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya.

0: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Dan dia telah mempertundukkan bahtera bagi kalian supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah mempertundukkan pula bagi kalian sungai-sungai.

0: وسخر لكم الليل والنهار.
1: Dan dia telah mempertundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah mempertundukkan bagi kalian malam dan siang.

0: dahulu.
1: Dan dia telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dan segala apa yang kalian mohon kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim terhadap dirinya dan sangat mengingkari nikmat Allah. Permohonan-permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala."

Ya Rabbu, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia dari jalan yang hak. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku selain perbuatan syirik, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di sisi rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, yaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar lagi memperkenankan doa.

Ya Robku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan sholat secara sempurna. Ya Rob kami, perkenankanlah doaku.

Ya Rob kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku, dan bagi orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Hukum terhadap penantang Allah. Orang yang zalim pasti dapat azab.

Dan janganlah sekali-kali kamu, wahai Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah hanyalah menangguhkan siksaan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena dahsyatnya apa yang mereka lihat.

pada hari mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, seraya bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong karena diliputi ketakutan yang sangat dahsyat.

Dan berikanlah peringatan kepada manusia akan hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, Ya Rob kami, beri tanggulah kami dan kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasulmu. Kepada mereka dikatakan, bukankah kalian telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kalian tidak akan binasa?

0: Dan
1: sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu tidak akan mampu melenyapkan gunung-gunung. Justru makar tersebut kembali kepada mereka sendiri.

Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya, yaitu untuk menolong mereka dan membinasakan para pendustanya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan.

pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, yaitu bumi mahsyar, dan demikian pula langit. Dan mereka bangkit semuanya di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa.

0: pakaian mereka adalah dari cairan aspal yang sangat mudah terbakar, dan muka mereka ditutupi oleh api neraka.
1: Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, innallaha sari'ul hisab.
0: Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya.

0: Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah sesembahan yang Maha Esa, lalu mereka menyembahnya semata, dan agar orang-orang yang berakal
1: Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya, program siar selanjutnya untuk Anda.

Manfaat bawang putih sebagai anti kanker. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, penyakit kanker masih menjadi penyakit yang paling menakutkan karena dapat merenggut nyawa penderitanya. Dan sampai saat ini belum ada metode pengobatan yang benar-benar terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kanker. Meski banyak yang dapat sembuh dengan menjalani operasi dan pengobatan kemoterapi, kenyataannya masih juga banyak yang tidak tertolong nyawanya karena berbagai alasan. Nah, pendengar, pernahkah Anda berpikir bahwa ada obat alami untuk mencegah penyakit kanker atau menghambat perkembangan sel-sel kanker? Tahukah pendengar bahwa ternyata bawang putih memiliki efek anti-kanker? Oleh karena itu, pada rubrik Kiat Sehat kali ini, kita akan membahas manfaat bawang putih sebagai anti-kanker. Pendengar, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal American Cancer Association mengungkapkan bahwa bawang putih ampuh untuk membunuh sel-sel kanker. Selain itu, kabar baiknya, bawang putih tidak memiliki efek samping saat membunuh sel kanker. Zat-zat yang terkandung di dalam bawang putih dipercaya bisa mencegah pembentukan sel-sel karsinogenik atau sel-sel pemicu kanker. Komponen zat yang terkandung di dalam bawang putih juga bisa menghambat sel-sel kanker, memperbaiki struktur DNA yang rusak, bahkan merangsang sel kanker untuk bunuh diri atau apoptosis. Di sisi lain, pendengar, bawang putih juga berperan sebagai antioksidan. Bawang putih juga bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuh dan membunuh kuman Helicobacter pylori yang dapat memicu berbagai macam kanker perut. Pendengar yang berbahagia, manfaat dari bawang putih baru bisa kita rasakan jika bawang putih diiris atau digeprek. Cara tersebut akan membantu mengeluarkan enzim alinase yang bersifat anti kanker. Jika bawang putih langsung dimasak, maka khasiat tersebut tidak akan kita dapatkan. Baik dikonsumsi dalam bentuk mentah, dijadikan rebusan, atau digunakan sebagai bumbu masakan. Biasakan untuk menggeprek bawang putih dan biarkan sampai 15 menit terlebih dahulu. Jika kurang dari itu, maka khasiatnya tidak akan maksimal. Nah, pendengar, itulah pemaparan tentang manfaat bawang putih sebagai anti kanker. Tentunya dengan mengetahui manfaatnya yang besar, kita tidak akan melewatkan bawang putih di setiap bumbu masakan kita. Selain dari itu, bagi Anda yang terindikasi kanker bisa membuat ramuan dari bawang putih untuk ikhtiar penyembuhan Anda. Semoga dengan ikhtiar itu, Allah SWT memberi kesembuhan terhadap penyakit yang Anda derita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

manfaat dan resiko mandi di malam hari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beraktivitas sepanjang hari di tempat kerja tentunya membuat kita berkeringat. Terkadang banyak dari kita yang tiba di rumah pada saat matahari sudah terbenam. Jadi, mandi di malam hari pun menjadi hal yang biasa. Mandi setelah beraktivitas memang baik untuk kesehatan. Bahkan banyak dokter yang menyarankan mandi 2 kali sehari agar tubuh lebih segar dan terhindar dari penyakit kulit. Tapi, bagaimana jika mandi dilakukan di malam hari karena alasan pulang kerja? Sebagaimana kita ketahui, pada umumnya di Indonesia banyak yang berpandangan bahwa mandi di malam hari dapat menimbulkan banyak penyakit seperti rematik, paru-paru basah, dan sebagainya. Tapi ternyata pendengar, hal itu hanyalah mitos yang beredar di masyarakat saja. Para penderita rematik memang tidak disarankan untuk mandi di malam hari. Akan tetapi, bukan berarti mandi di malam hari bisa menyebabkan rematik. Begitu pula dengan paru-paru basah. Paru-paru basah bukan disebabkan karena sering mandi di malam hari, melainkan disebabkan karena infeksi virus dan bakteri yang berasal dari udara. Namun pendengar, terlepas dari mitos-mitos yang beredar di masyarakat, mandi di malam hari memang mempunyai beberapa dampak buruk. Di antaranya adalah bisa mengganggu metabolisme tubuh dan menyebabkan masuk angin dan demam. Metabolisme tubuh akan terganggu karena ketika malam hari, suhu tubuh cenderung sudah mulai melemah dan membutuhkan istirahat. Jika kita mandi dan pori-pori terbuka, maka air akan masuk ke tubuh dan menyebabkan gangguan hormon tubuh. Oleh karena itu pendengar, sebaiknya kita menghindari mandi malam. Hal ini disebabkan, jika tubuh kita disiram air dingin pada malam hari, maka pori-pori yang sedang terbuka akan membuat badan panas dan dingin, atau yang biasa disebut dengan demam. Akan tetapi pendengar, walaupun ada dampak buruknya, ternyata mandi di malam hari juga memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaat mandi di malam hari adalah, manfaat yang pertama, mandi di malam hari bisa menyegarkan dan menenangkan. Selain membuat badan lebih segar, mandi di malam hari adalah salah satu cara untuk merileksasikan tubuh setelah seharian beraktivitas, melonggarkan otot-otot tegang, dan melepaskan sejenak kepenatan. Kemudian manfaat yang kedua dari mandi di malam hari adalah menurunkan tekanan darah. Mandi di malam hari juga dapat menurunkan tekanan darah. Tekanan darah yang sempat meninggi sesaat bisa menurun karena kita sudah rileks. Energi akan kembali dan tubuh kembali santai. Dan manfaat yang ketiga dari mandi di malam hari adalah memulihkan ketegangan otot. Setelah seharian beraktivitas, otot-otot tubuh bisa tegang dan kaku. Mandi di malam hari, terutama dengan air hangat, bisa mengendurkan otot yang kaku. Tubuh pun akan terasa lebih ringan dan pegal-pegal di tubuh akan hilang. Nah, pendengar tentunya bingung. Di samping ada dampak buruknya, ternyata ada dampak positifnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Caranya adalah dengan mandi menggunakan air hangat. Mandi malam hari dengan menggunakan air yang hangat bisa terhindar dari dampak buruk mandi di malam hari. Selain itu, mandi dengan air hangat juga bisa membuat tubuh menjadi rileks. Baiklah pendengar, itulah pemaparan manfaat dan resiko mandi di malam hari. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tips sehat harian yang bisa dilakukan di pagi hari. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, kesehatan adalah aset berharga untuk setiap orang. Oleh karena itu, kebiasaan hidup sehat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penyakit timbul karena pola hidup yang tidak sehat, yang sering kali kita ulang dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kebiasaan hidup sehat perlu kita tanamkan sejak dini. Oleh karena itu, pada Kiat Sehat edisi kali ini, kami hadirkan tips sehat harian yang bisa kita kerjakan di pagi hari. Tips ini bisa menjadi acuan kita dalam menjalani hari-hari kita. Yang pertama, kebiasaan bangun pagi. Nah, pendengar, bangun pagi sangat baik untuk kesehatan. Lebih dari itu, Islam juga menganjurkan kita untuk bangun pagi karena harus menunaikan sholat subuh berjamaah. Berbagai penelitian sudah dilakukan dan menyatakan jika sholat subuh dapat membantu kelancaran peredaran darah. Gerakan-gerakan yang kita lakukan saat sholat subuh membantu tubuh untuk kembali bekerja dengan baik. Apalagi jika sholat subuh dilakukan di masjid. Ketika kita jalan kaki menuju masjid, udara saat pagi akan membuat tubuh terasa sangat segar. Otak akan mendapatkan kembali oksigen yang masih bersih, maka dari itu, tubuh akan segar sepanjang hari. Kemudian pendengar, kebiasaan sehat yang kedua adalah meminum air putih di pagi hari. Hal sederhana lainnya adalah dengan meminum air putih di saat perut masih kosong. Sebelum makan apapun, sebaiknya minumlah air putih minimal 1 gelas. Meminum air putih di pagi hari memiliki begitu banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Beberapa manfaat minum air putih di pagi hari antara lain dapat membersihkan usus agar bisa bekerja menyerap zat-zat yang kita makan di kesempatan selanjutnya. Minum air putih dapat melancarkan buang air besar sehingga membuat sehat organ pencernaan. Minum air putih setiap hari berguna sebagai antioksidan yang mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Kemudian kebiasaan sehat yang ketiga adalah rutin berolahraga di pagi hari. Nah, pendengar, agar otot-otot tubuh kita tidak kaku dan metabolisme tubuh bisa berjalan dengan baik, olahraga atau melakukan latihan rutin adalah salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh. Tidak perlu melakukan olahraga yang sulit, karena beberapa latihan sederhana cukup membantu. Kita bisa melakukan gerakan-gerakan pemanasan dan latihan yang kita sukai selama minimal 30 menit. Kita juga bisa mencoba aplikasi Android olahraga rumahan yang sekarang ini banyak tersedia. Beberapa pilihan latihan yang mudah antara lain jalan atau lari pagi dan senam, atau bahkan melakukan berbagai pekerjaan rumah yang bisa membuat kita berkeringat. Kemudian pendengar, kebiasaan sehat yang keempat adalah mandi. Mandi di pagi hari juga memiliki manfaat untuk tubuh kita. Selain menyegarkan dan membuat kita lebih segar, mandi pagi juga mempunyai banyak manfaat.

0: sangat dibutuhkan tubuh karena saat tidur, tubuh kita melakukan banyak pekerjaan di dalam tubuh, sehingga perut kembali menjadi kosong dan oksigen pun berkurang. Sarapan sangat penting, meski tak harus makan makanan yang berat. Tubuh butuh asupan makanan agar bisa bekerja lagi dengan normal dan mengembalikan energi kita. Sebuah studi menemukan fakta bahwa anak-anak yang biasa sarapan pagi lebih bisa fokus dan berprestasi lebih baik daripada mereka yang tidak pernah sarapan. Nah, pendengar, itulah tips sehat harian yang bisa kita lakukan di pagi hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Serius banget sih? Tahu deh yang menikah. Udah sampai proses apa?
2: Iya nambah pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
1: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
2: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
3: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
4: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
5: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
6: Puspitaraja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 08125624749 08125624749.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
3: Sabi. Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Selain Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya, kalau mau membuat sendiri, saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 0812-5794-94 0812-5624-94
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
6: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
7: G1000, POM TR 183-318-981.
6: Produknya namanya G1000.
5: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di

0: Sejuta rasa cinta bareng Bajul Nelo,
1: Tara Ayu,
0: dalam
2: Ra.
0: Apa nih?
2: Rasanya sejuta rasa cinta ini piye toh?
0: Gak ngerti aku ngerti ini sejuta rasa uang loh.
2: Ya Allah.
1: Tak nyanyi rasanya.

0: sahabat. Tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
2: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
1: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Nggak zamannya, Wih. Kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
2: Resikonya apa, Gin?
1: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wih.
2: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
3: Yang penting sekolah.
4: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08125624 7494, 08125624 7494.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.

0: isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
4: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim, terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB, dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38 di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Don't stop, musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: motor sahaja.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuh